punya makna seperti ini loh ya. Jadi pertanyaannya teman Pro 2, apakah media sosial bisa menjadi cara baru untuk anak muda melestarikan budaya Bali? Atau jangan-jangan budaya cuman kita aja nih, kita jadikan konten karena memang lagi rame dan juga viral?

0: Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai? Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin budaya Bali, sebenarnya kita nggak perlu selalu mencari sesuatu yang jauh atau sesuatu yang kelihatannya besar ya teman para dua. Karena budaya itu ada di sekitar kita, ada di Banjar, ada di keluarga, di lingkungan tempat kita tinggal, ada di dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan mungkin ada dalam kegiatan yang setiap tahun kita lakukan, tapi kadang kita sendiri nggak terlalu memikirkan maknanya. Misalnya ketika anak muda ikut kegiatan di Banjar, ada yang ngayah, bantu persiapan kegiatan, ikut membuat sarana upacara, latihan kesenian, sampai terlibat dalam kegiatan sosial. Kadang memang terasa seperti rutinitas. Ya udah, memang dari dulu begini kan gitu. Tapi sebenarnya dari situ kita sedang belajar sesuatu. Kita belajar bekerja sama, tanggung jawab, menghargai orang yang lebih tua, belajar bahwa kehidupan bermasyarakat itu gak cuma soal diri sendiri ya. Dan tantangannya sekarang adalah apakah anak muda masih merasa kalau budaya dan tradisi itu dekat dengan kehidupan mereka. Karena kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita punya sekolah, kuliah, pekerjaan, aktivitas, komunitas, dan kehidupan digital. Belum lagi media sosial yang setiap hari menyuguhkan tren baru ya. Jadi di tengah semua itu, budaya lokal kadang-kadang bisa terasa seperti sesuatu yang biasa. Padahal justru karena terlalu dekat, kita sering gak sadar kalau itu berharga. Tapi sekarang ada satu hal menarik ya teman berdua. Anak muda justru punya ruang yang dulu gak dimiliki generasi sebelumnya, yaitu media sosial. Ada TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform lainnya yang bisa jadi tempat untuk mengenalkan budaya Bali kepada orang yang bahkan belum pernah datang ke Bali gitu ya. Dan menurutku ini menarik, karena melestarikan budaya hari ini gak selalu harus dilakukan dengan cara yang sama seperti dulu. Anak muda tentunya punya cara sendiri. Kalau generasi sebelumnya mungkin menyampaikan budaya itu lewat cerita langsung, kegiatan masyarakat, atau proses belajar dari keluarga. Kalau anak muda sekarang itu bisa menambahkan satu cara lagi, membagikannya lewat media digital.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ada satu pertanyaan menarik yang sering dipertanyakan ya teman Pro 2. Kalau kita sebagai anak muda sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah harus menjadi seorang seniman? Harus hafal semua tradisi? Harus bisa menari? Aktif di Banjar setiap hari? Enggak juga ya, melestarikan budaya sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Yang pertama mungkin kamu harus mengenali dulu, karena kita enggak mungkin menjaga sesuatu kita sendiri enggak kenal kan. Coba mulai dulu dari budaya yang paling dekat dengan kita. Tanya orang tua, kakek, nenek, tokoh masyarakat, atau mungkin ngobrol dengan orang yang memang memahami tradisi di lingkungan kita. Misalnya ada tradisi yang setiap tahun kita lihat, jangan cuma tahu namanya, coba cari tahu dulu kenapa dilakukan, maknanya seperti apa, asalnya dari mana, kenapa ada aturan tertentu. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa budaya itu bukan sekedar kegiatan rutin. Terus yang kedua, terlibat teman Pro 2. Kalau ada kegiatan di Banjar, jangan selalu berpikir kalau itu adalah urusan orang tua. Anak muda justru punya peran, bisa bantu persiapan, ikut ngayah, ikut kegiatan seni, kegiatan sosial, atau sekedar hadir dan belajar aja itu sudah bisa dikatakan terlibat gitu ya. Karena budaya gak bisa ya terus hidup kalau cuman dibicarakan. Dan yang ketiga tentunya media sosial. Kalau kamu punya kemampuan bikin video, manfaatin. Jago bikin desain, bikin konten visual, suka fotografi, dokumentasiin. Kalau suka nulis, diceritain. Kalau kamu punya kemampuan public speaking, kamu bisa buat konten-konten edukasi. Jadi anak muda gak harus menunggu punya posisi tertentu untuk ikut melestarikan budaya. Karena kita bisa mulai dari kemampuan yang kita punya gitu kan. Dan yang keempat, jangan takut membuat budaya terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Budaya itu bukan berarti harus selalu disampaikan dengan bahasa yang kaku. Kalau anak muda sekarang kan sukanya video pendek ya, itu bisa dikemas dalam video pendek. Kalau suka podcast, ngobrol tentang budaya lewat podcast. Suka desain, buat visual tentang budaya. Kalau kamu suka musik, bisa eksplorasi musik tradisional dengan kreativitas baru selama tetap menghormati nilai dan konteksnya seperti apa. Intinya sih bukan mengubah budaya sembarangan, tapi mencari cara supaya generasi sekarang bisa mengenalnya. Karena kalau cara penyampaiannya dekat dengan keseharian anak muda, kemungkinan mereka untuk tertarik itu juga akan semakin besar teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, kadang-kadang kita berpikir ya, kalau melestarikan budaya itu tugas orang lain, tugas seniman lah, pemerintah, orang tua, orang-orang yang memang bekerja di bidang budaya. Padahal sebenarnya kita juga punya peran sebagai anak muda. Ketika kita masih menggunakan bahasa Bali dalam situasi yang tepat, ketika kita ikut kegiatan di Banjar, ketika kita ikut kita mau belajar gitu kan ya, tentang tradisi, ketika kita menghargai seni dan budaya lokal, bahkan ketika kita membuat satu konten yang membantu orang lain mengenal budaya Bali, itu juga bagian dari menjaga budaya tetap hidup. Karena budaya akan terus hidup kalau ada generasi yang mau mengenalinya, menjalankannya, dan juga mau meneruskannya.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, satu hal yang bisa kita lihat adalah cara melestarikan budaya memang bisa merubah mengikuti zaman, tapi nilai yang ada di dalamnya tetap perlu untuk kita jaga. Anak muda nggak harus memilih antara menjadi modern atau mencintai budaya. Kita bisa tetap aktif di media sosial, ngikutin perkembangan zaman, nikmatin tren-tren baru, sekaligus tetap mengenal budaya dari tempat kita berasal. Karena modern bukan berarti harus meninggalkan budaya, dan melestarikan budaya juga bukan berarti harus berhenti berkembang. Justru anak muda punya kesempatan untuk membawa budaya ke ruang yang lebih luas, dari rumah, banjar, lingkungan sekitar, kemudian dibawa ke dunia digital. Tapi jangan sampai kita hanya membuat budaya terlihat ya, kita juga harus berusaha membuatnya dipahami. Jangan cuma tahu tradisinya, kamu bisa mengenali maknanya. Jangan cuma membuat kontennya, tapi bisa menghormati konteksnya. Dan jangan cuma bangga ketika budaya kita ramai dibicarakan, kita juga harus mau ikut menjaganya ketika sedang gak menjadi tren. Karena pada akhirnya budaya bukan cuma sesuatu yang kita warisi dari generasi sebelumnya, teman berdua. Budaya juga sesuatu yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu nggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman berdua, kalau dengar pelajar pakai AI, yang kepikiran mungkin langsung, wah pasti buat contekan tuh. Tapi ternyata hasil riset terbaru menunjukkan ceritanya nggak sesederhana itu. Riset Google dan RXN terhadap lebih dari 1.000 remaja di Amerika Serikat menemukan 94% responden pernah menggunakan AI dalam setahun terakhir. Menariknya, dari remaja yang menggunakan AI, 74% memakainya setidaknya setiap minggu sebagai teman belajar interaktif. AI itu dimanfaatkan untuk memahami materi yang sulit, mencari ide-ide, mengoreksi tulisan, sampai membantu riset pekerjaan rumah. Bahkan 61% menggunakannya untuk kebutuhan riset tugas sekolah. Jadi AI itu bisa jadi alat bantu belajar ya, tapi tetap perlu dipakai dengan bijak. Jangan sampai AI yang belajar, kita cuma tinggal salin terus tempel.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat pagi.

92, kalau kamu kira handphone mahal bakal sepi peminat, iPhone 18 Pro Series justru membuktikan sebaliknya. Di Cina, pemesanannya langsung ngebut sejak dibuka, tau gak sih? Total PO iPhone-nya aja dilaporkan sudah menembus 7 juta unit. Bahkan disebut-sebut melampaui capaian generasi sebelumnya, ya. Jadi, alokasi unit dilaporkan habis dalam waktu kurang dari 1 menit setelah pemesanan dibuka. Dan menariknya, pembeli justru lebih banyak memilih iPhone 18 Pro dibandingkan Pro Max. Sekitar 60% pemesan memilih model yang lebih kecil dan juga ringan, sementara warna burgundy jadi pilihan paling populer. Jadi ternyata buat sebagian pembeli, spesifikasi Pro itu nggak harus datang dengan body jumbo. Yang penting powerful, tapi tetap nyaman untuk digenggam.

0: besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek, siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: KKI 105,4 FM, teman Pradu, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana dulu, nanti akan ada Kakak Wira yang temenin kamu ya di santai siang sampai di jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Pradu FM Singer aja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Di Pradu FM, teman terbaik kamu.
2: Ya sama.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Buleleng menanggapi keluhan warga terkait pohon berindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana menjelaskan, untuk pohon berindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya dapat disampaikan kepada DLH maupun BPBD. Info selanjutnya, teman Pro 2, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkuler. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Info terakhir, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Busung Biu. Kegiatan yang menyasar sekitar 100 siswa kelas 12 tersebut memberikan pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat dan bahagia selalu? Ya harus dong. Ketemu lagi bareng aku Wira kali ini ya di Santai Siang. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, karena aku gak cuma nemenin, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin teman berdua. Selain itu aku juga bakal muterin beberapa lagu, bukan beberapa ya, banyak banget lagu-lagu hits, lagi lagu viral yang lagi diputar juga di mana-mana nih buat kamu teman berdua. Jadi jangan cuman dengerin aja, kamu juga bisa request. Kapan kamu bisa request? Ya betul, sekarang nih teman berdua. Jadi di segmen pertama di Santai Siang kali ini ada Pro 2 Hit List Request nih. Jadi buat kamu yang pengen lagu kamu diputerin, lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, lagu yang kamu banget gitu, minta diputerin sama aku, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 teman Pro 2. Jadi kalau yang mau diputerin lagunya, gasin yuk langsung sekarang WA aja, Kak aku minta diputerin ini. Oke, aku puterin tentunya untuk menemani hari Sabtu ini, wis week and wish yang sangat cerah ini teman Ruda. Biar mood kamu tetap bagus, yang jelek jadi bagus, yang bagus tambah bagus. Jangan kemana-mana, langsung request ke aku. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini udah ada yang request ini. Ada Kak Lara nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, maaf mengganggu bentar ya Kak. Aduh gak mengganggu dong, mau request mengganggu. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Boleh dong, kan sesuai dengan segmennya. Kalau di siang jam 10 sampai jam 11 ini Pro 2 Hitlist request. Kalau malam jam 9 ada di request time. Jadi di jam segitu boleh banget untuk request ya. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih banyak. Semoga Kak Lara juga selalu sehat terus ya. Sehat terus dan bahagia selalu dan diberkahi semua langkah-langkah di dalam hidupnya. Amin gitu. Kak Lara mau request lagunya Keigo featuring Selena Gomez nih, yang It Ain't Me. Oke, kalau gitu abis ini aku puterin langsung aja buat Kak Lara menemani siang harinya Kak Lara. Weekend ya, selamat beraktivitas di weekend, entah mau liburan atau lagi santai-santai aja buat Kak Lara, pokoknya sehat selalu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan request juga boleh di 0811-3991-054, itu WA-nya Pro 2. Langsung aja kayak Kak Lara nih request ketik-ketik-ketik-ketik kirim ke aku, nanti kalau ada lagunya aku bakal puterin buat kamu ya. Oke, langsung aja satu lagu untuk Kak Lara ini, ada Selena Gomez featuring Keigo ya, It Ain't Me. Check it out.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang nggak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu nggak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
0: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih di Santai Siang bareng aku Wiraya Teman Pro 2 untuk menemani siang kamu kali ini ya di Pro 2 Hitlist Playlist. Kali ini jam 11 sampai jam 12 aku bakal ngasih informasi kamu di sela-sela lagu-lagu Teman Pro 2 ya. Seperti yang pertama ini Teman Pro 2, kamu tahu istilah financial freedom gak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran Teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan gak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya Teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Jadi kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses Teman Pro 2, bukan flexing.

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Ya, gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua tunjuk masih di santai siang bareng aku teman berdua ya. Oke, jadi gini teman berdua ya. Buat kamu nih teman berdua yang punya tabungan memang penting nih. Gini-gini ya, kok gitu ya kata-katanya. Sorry. Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat. Yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi gak harus langsung banyak. Yang penting ada uang yang emang gak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, lanjut lagi teman Roda, tentunya masih bareng aku Wira ya di Santai Siang Weekend kali ini. Nih teman Roda ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Roda. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Roda. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Roda. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang, coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Roda. Kamu berani gak?

Progo FM. Santai siang di Progo FM. Terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di santai siang nih bareng aku Wira. Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman berdua tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, belajar bahasa atau musik, pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke 10 orang lain teman berdua. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman berdua. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman berdua?

0: Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, raja teman terbaik kamu. Tentunya masih di santai siang bareng aku Wira ya teman Pro 2. Gimana nih siang-siang weekend ini, ada niatan untuk makan siang gitu untuk lunch? Lunch gokil banget. Mungkin buat kamu yang lagi makan siang atau lagi mencari-cari referensi makan siang, iya, selamat menikmati apapun aktivitas kamu di weekend kali ini ya teman Pro 2. Santai-santai aja gitu ya, sambil aku temenin tentunya. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen motif teman Pro 2, muda kreatif, yang topiknya yaitu kita harus, kamu sebagai UMKM nih, harus lebih aktif lagi, harus lebih mengoptimalkan lagi medsos kamu teman Pro 2, tentunya untuk UMKM naik kelas. Nah itu yang aku bakal bahas satu jam ke depan ini di jam 12 sampai jam 1 waktu Indonesia Tengah, di jam 1 siang ya. Ya ampun, bingung banget kenapa nih aku tiba-tiba. Gini teman berdua ya, sekarang itu media sosial bukan cuma tempat untuk upload foto produk lalu berharap ada yang beli gitu. Jangan, sekarang udah gak zamannya seperti itu. Ya walaupun tetap harus dilakukan ya. Buat kamu nih pelaku UMKM, media sosial bisa jadi etalase juga teman berdua, tempat membangun kepercayaan sekaligus cara paling mudah buat dikenal lebih banyak orang. Tapi kuncinya bukan sekedar sering posting teman berdua, konten nya juga harus punya tujuan. Misalnya nih, hari ini memperkenalkan produk aja, besok menunjukkan proses gimana sih cara ngebuatnya gitu. Lalu berikutnya kasih tips yang masih berhubungan dengan produk kita nih. Misalnya tips-tips apa ya, terus yang bisa digunakan produk ini tuh gimana sih caranya gitu. Jadi jangan cuman mikir hari ini upload apa gitu teman berdua. Aduh, ya memang tetap harus ada sih gitu pikiran gitu, tapi bukan lagi itu yang utama teman berdua. Tapi sekarang ganti deh. Jadi hari ini calon pelanggan perlu tahu tentang apa ya gitu di produk aku. Jadi gimana caranya kamu memperkenalkan produk, proses atau kegunaannya untuk apa sih gitu. Jadi di like the next level lagi yang ada di medsos kamu teman berdua, itu akan membantu pelanggan-pelanggan kamu untuk lebih tertarik, untuk lebih menginformasikan ke orang lain gitu teman berdua. Setelah mungkin kamu memperlihatkan gimana caranya, how to make, terus gimana cara makainya, terus di kapan nih saat yang tepat untuk memakainya gitu teman Pro 2. Satu jam ke depan aku bakal ngebahas lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang pengen tahu banget tentang UMKM memanfaatkan medsos dengan maksimal biar menjadi naik kelas, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Bruda, lanjut lagi masih di Motif ya, di Santai Siang kali ini ya. Mudah kreatif gitu, aku masih ngobrolin tentang memanfaatkan media sosial secara maksimal biar UMKM kamu bisa naik kelas teman Bruda. Gini teman Bruda ya, kesalahan yang sering terjadi adalah setiap postingan itu isinya jualan terus. Itu sebuah kesalahan. Untuk sekarang nih teman Bruda ya, harga sekian, promo sekian, beli sekarang dan seterusnya. Padahal pengguna media sosial datang tuh bukan selalu karena mau belanja teman Bro2. Mereka juga mencari hiburan, informasi atau sesuatu yang relatable dengan hidup mereka gitu. Makanya konten UMKM bisa dibuat lebih beragam lagi. Misalnya behind the scene produksinya gimana gitu, lalu cerita di balik produknya, tips penggunaan, sampai konten yang mengikuti tren tapi tetap nyambung dengan bisnis, dengan UMKM kamu, dengan usaha kamu gitu teman Bro2. Dengan gitu akun kamu gak terasa seperti katalog berjalan gitu. Jadi jangan bikin katalog atau home kamu itu kayak benar-benar jualan gitu teman Bro2. Harus ada ceritanya gitu biar orang kenal dulu, lalu percaya, kemudian tertarik untuk membeli. Jadi harus ada cerita di balik setiap postingan kamu untuk menarik perhatian dari konsumen-konsumen kamu gitu. Jadi biar enggak ngebosenin cuman kayak katalog jualan harga segini gitu teman Pro 2. Mungkin ini salah satu tips yang bisa kamu coba ya teman Pro 2 ya.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman berdua, lanjut lagi tentunya masih bareng aku Ira di Santai Siang, masih di segmen Motif, ngobrolin tentang memanfaatkan medsos untuk menaikkan kelas UMKM nih teman berdua. Jadi untuk kamu teman berdua ya yang ingin upload UMKM kamu tentang apapun itu ya, bisnisnya ya, bisa makanan atau barang-barang gitu ya, jangan merasa harus punya kamera mahal atau studio khusus untuk bikin konten UMKM teman berdua. Smartphone yang kamu punya nih sebenarnya udah cukup banget untuk memulai. Yang lebih penting adalah konsistensi dan bagaimana kamu menyampaikan sebuah cerita teman berdua. Tunjukkan produk dengan jelas, gunakan pencahayaan yang cukup, intinya itu ya, dan buat caption yang gampang banget untuk dipahami. Jangan lupa juga cantumkan gimana cara membelinya atau menghubungi bisnis kamu gitu teman berdua. Kalau ada video pendek, memanfaatkan format yang simple dan langsung ke poinnya aja gitu. Nggak harus sempurna, yang penting terus belajar dan tentunya konsisten. Gini teman berdua, setiap postingan kamu kalau bisa hooknya itu sangat menarik, karena di situ yang bisa membuat orang-orang berhenti untuk scroll teman berdua. Kalau di media sosial paling enggak 3-5 detik pertama itu adalah kunci. Karena akun yang aktif dan informatif lebih mudah dibangun hubungan teman berdua dengan calon pelanggan gitu. Jadi jangan cuman akun ya itu ya tadi ya, cuma jangan cuman kayak etalase produk aja ini, tapi bikin cerita di situ, bikin gimana kamu memanfaatkan produk itu gitu teman berdua. Dan selalu utamakan hook jika di media sosial ya teman berdua ya, di media sosial gitu kayak TikTok, Instagram ataupun Facebook gitu. Hook pertama 3-5 detik itu adalah kunci untuk orang-orang berhenti scroll dan memperhatikan konten kamu teman berdua.

Oke teman Pro 2 ya, masih bareng aku Ira di Santai Siang, masih di segmen Motif Muda Kreatif, ngebahas gimana memanfaatkan media sosial biar UMKM-nya jadi naik kelas nih teman Pro 2. Terakhir nih teman Pro 2 ya, jangan cuman posting lalu selesai, jangan gitu ya. Sesekali coba kamu perhatiin kontennya tuh, kamu lihat performanya kontennya gimana teman Pro 2. Coba perhatikan konten mana yang paling banyak ditonton, yang paling banyak disimpan, yang paling banyak di-share atau dikomentari sama orang-orang teman Pro 2. Dari situ kamu bisa tahu nih apa sebenarnya yang menarik perhatian audiens kamu. Misalnya ternyata video proses pembuatan produk lebih ramai daripada foto produk biasa aja gitu. Berarti format seperti itu yang bisa kamu perbanyak teman Pro 2. Jadi media sosial untuk UMKM bukan soal viral atau nggak viral aja. Yang lebih penting adalah gimana menemukan pola konten yang cocok dengan target pelanggan dan terus memperbaikinya teman Pro 2. Optimalkan medsos, kenalkan produk, bangun kepercayaan, dan jadikan setiap postingan kamu punya tujuan. Ya semoga informasi ini ya sejam kebelakang tadi bisa memberikan insight buat kamu dan bisa membuat kamu lebih paham lagi tentang gimana cara penggunaan medsos untuk UMKM kamu. Pokoknya selamat berjuang ya, kita berjuang bersama-sama tahun berdua. Semoga dengan informasi dari aku tadi bisa membuat UMKM kamu dan medsos kamu semakin berkembang lagi ya teman berdua. Habis ini aku bakal masuk ke segmen olahraga, informasi tentang dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, Singarja teman terbaik kamu.

Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM.
2: Hidup gini amat.

Major.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, Raja teman terbaik. Kamu bareng aku Wira ya teman Pro 2. Oke, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, kita kali ini masuk ke segmen tentang informasi dari dunia olahraga. Yang pertama nih teman Pro 2, ada kabar positif datang dari Asian Games 2026. Tim soft tennis putra Indonesia berhasil memastikan medali setelah mengalahkan India 2-0 di babak perempat final nih. Kemenangan Indonesia diraih lewat pasangan Tio Hutahuruk dan Fernando Sanger di nomor ganda. Kemudian Bagus Pradewa mengamankan kemenangan di nomor tunggal. Hasil ini memastikan Indonesia minimal membawa pulang medali perunggu. Tapi perjuangan belum selesai, karena Indonesia masih akan menghadapi Jepang di semifinal. Pertandingan dijadwalkan berlangsung 20 September nanti. Ya, kita doakan ya teman Pro 2 ya, bersama-sama semoga timnas soft tennis putra Indonesia bisa membawa medali ya. Kasih yang terbaik, emas dong kalau bisa. Ya walaupun minimal udah bawa perunggu nih pasti ya, tapi kita doakan bisa memberikan yang terbaik lagi, nanti bisa masuk ke final dan berhasil meraih medali emas.

minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu,

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi yuk. Tentunya masih di Santai Siang Prodo RRI Singaraja. Masih informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita beralih ke tenis nih. Ada perjuangan Indonesia di Piala Davis 2026 cukup berat teman Prodo. Indonesia tertinggal 0-2 dari Rumania setelah kehilangan 2 pertandingan tunggal pada hari pertama. Gunawan Trismuwantara kalah dari Cesar Cretu 2 set langsung. Sementara Ali Da Costa sempat memenangkan set pertama sebelum akhirnya kalah dalam 3 set teman berdua. Indonesia masih punya kesempatan membalikan keadaan. Partai ganda menjadi sangat penting dan akan dimainkan hari ini sebelum 2 pertandingan tunggal berikutnya. Aduh, cukup berat ya kalau tertinggal 0-2 ya teman berdua ya. Semoga pemain-pemain tenis Indonesia ini di tunggal ya, ganda di pemain ganda ini bisa memenangkan pertandingan, lalu di tunggal berikutnya bisa memenangkan pertandingan dan akhirnya bisa comeback menang melawan Rumania. Kita doakan aja ya teman berdua ya. Semoga hari ini nih main di Piala Davis ya, Indonesia bisa comeback melawan Rumania teman berdua.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya, masih dari informasi dari dunia olahraga. Kali ini dari sepak bola nasional teman berdua. Ada Madura United yang berhasil comeback saat menghadapi PSIM Yogyakarta teman berdua. Bermain di kandang sendiri, Madura United justru tertinggal lebih dulu lewat gol Nermin Haljeta pada menit ke-15. Tapi babak kedua jadi milik tuan rumah teman berdua. Mendonca menyamakan skor menjadi satu sama di menit ke-71. Lalu hanya selang 2 menit kemudian ada Gali Freitas yang membalikkan keadaan menjadi 2-1 teman berdua. Kemenangan ini membuat Madura United mencatat start sempurna dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Wih, congrats ya buat Madura United yang berhasil comeback bermain di kandang sendiri, bisa membahagiakan supporter-supporternya.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Masih dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Ya, kali ini ada dari kompetisi Eropa teman Pro 2. Sejumlah pertandingan Liga Eropa baru aja selesai nih teman Pro 2. Juventus tampil dominan dengan kemenangan 5 gol tanpa balas atas Nijmegen nih. Sementara Crystal Palace juga pesta gol setelah menghajar Lech Poznan 4-0. Hasil lainnya teman Pro 2, Real Sociedad harus mengakui keunggulan Bournemouth dengan skor 2-1. Jadi buat kamu yang ikutin sepak bola Eropa, persaingan di Liga Eropa juga mulai menarik nih karena sejumlah klub langsung menunjukkan performa meyakinkan di laga awal. Buat informasi kamu nih teman Pro 2, jadi Liga Eropa ini baru aja dimulai di match pertama dengan hasilnya yang tadi aku sebutin tadi ya. Wih, ini pasti bakal seru banget. Jadi udah ada beberapa tim yang menunjukkan benar-benar wih powernya. Apakah dengan performa di awal yang begitu top akan bisa menghadirkan hasil nanti di akhir atau hanya kuat di awal aja teman Pro 2. Ya, patut kita nantikan nanti ya keberlangsungan Liga Eropa ini. Oke teman Pro 2, ini info terakhir dari dunia olahraga ya. Sesaat lagi nih teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu untuk join wis ke Indonesia Chart Top 20 lokal. Tapi sayangnya wis, kenapa tuh Kak kok sayangnya? Ya nanti di Indonesia Chart Top 20 lokal kamu bakal ditemenin sama Ita Saputri teman berdua. Jadi aku mau pamit dulu nih dari Santai Siang edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari jam 10 siang sampai sekarang ini teman berdua. Tapi jangan kemana-mana dulu karena di Indonesia Chart Top 20 lokal bakal ada Ita Saputri yang nemenin kamu. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari

5,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 di hari ini? Wah, gak kerasa ya, kita sudah ketemu lagi di hari Sabtu. Dan kalau waktunya udah nunjukin jam 2, artinya ada satu agenda yang gak boleh kamu lewatin. Karena sekarang waktunya aku, Ita Saputri, temenin kamu dalam Indonesia Chart Top 20. Cuma di Pro 2, RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Nah, kalau biasanya kamu punya satu lagu yang lagi sering banget diputar, atau sering muncul di FYP, atau bahkan sampai hafal di bagian refnya tanpa sadar, kira-kira minggu ini lagu itu berhasil masuk di posisi berapa ya? Karena di sini posisi lagu itu bisa berubah setiap minggu. Ada yang naik, ada yang turun, ada pendatang baru yang langsung bikin kejutan, bahkan ada juga yang memang harus mengakhiri perjalanannya di chart. Jadi buat kamu yang punya jagoan di chart minggu ini, boleh banget sambil dengerin, ikut nebak-nebak siapa sih yang bakal jadi juara. Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Kita mulai dari lagu pertama yang harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Setelah sebelumnya masih bertahan di chart, kali ini posisinya harus rela keluar teman berdua. Dan lagu itu adalah Shoe on Seven lewat hitsnya Sederhana. Terima kasih sudah menemani perjalanan di chart selama ini. Buat kamu yang masih suka sama lagunya, tentunya tetap bisa masuk playlist kamu. Dan Shoe on Seven, sampai ketemu lagi ya di karya berikutnya.

Next, kini giliran Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini dengan seketika yang harus pamit dari persaingan 20 besar. Meskipun minggu ini belum berhasil bertahan, perjalanan lagunya tentu tetap punya cerita. Makasih ya Rizwan dan juga Teh Lini, kita tunggu lagi lagu berikutnya.

Kalau ngomongin soal bertahan, ternyata bukan cuma hubungan yang kadang susah move on. Di chart juga ada nih lagu yang kayaknya betah banget di satu posisi. Beberapa minggu terakhir lagu ini masih aja nongkrong di nomor 19, belum mau naik apalagi turun ya, masih nyaman di tempatnya. Adrian Khalif lewat 2001 kali. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang gak selalu mulus, tentunya ada pertengkaran, ada ego, konflik, tapi rasa sayangnya masih ada. Makanya meskipun sering berantem, tetap ada alasan untuk bertahan. Nah, kalau di hubungan masih bertahannya karena sayang, tapi kalau di chart kira-kira 2001 kali ini masih bisa bertahan gak sih di posisi 19 atau minggu depan mulai bergerak lagi teman Pro 2?

Kita ketemu lagu yang justru harus rela melorot cukup jauh minggu ini. Nah, kalau kamu lagi ngikutin pergerakan chart, posisi lagu yang satu ini patut untuk diperhatikan. Lagu ini mungkin relate banget buat kamu yang pernah ada di fase harus mengikhlaskan seseorang di masa lalu. Di satu sisi, masih ada kenangan yang pengen dipertahanin, tapi di sisi lain, harus nerima kalau ternyata kalian memang cuma dipertemukan, bukan untuk dipersatukan. Dan sekarang, gurun hujan harus menerima penurunan 5 posisi, teman bro 2. Kira-kira minggu depan bisa kembali naik atau justru terus turun ya, teman bro 2? Ya udahlah, kita dengerin dulu untuk minggu ini. Juicy Lucy, gurun hujan.

Well, setelah beberapa lagu tadi mengalami perubahan posisi, kali ini ada lagu yang langsung masuk dan bikin warna baru di Indonesia Chart Top 20. Ini dia new entry pertama minggu ini, langsung ada di posisi 14, ada Nadif Basalamah featuring Katiana Mawira lewat hitsnya Ceritaku Ceritamu. Menariknya, kolaborasi ini berawal dari Nadif yang tertarik dengan penampilan Katiana di film Rangga dan Cinta. Awalnya sih Nadif ini bahkan cuma pengen nulisin lagu untuk Katiana aja. Tapi setelah mereka nyoba nyanyi sama-sama, ternyata suaranya cocok lah teman Pro 2. Proses penulisan lagunya pun berlangsung cukup cepat ya, hanya sekitar 3-4 jam dengan suasana yang natural sampai akhirnya lahirlah duet yang hangat ini. Kita dengerin yuk seperti apa sih chemistry vokal keduanya. Langsung aja, Nadif Basalamah featuring Katiana Mawira sebagai new entry pertama. Ini dia Ceritaku, Ceritamu.

Nomor 2, lagu ini bukan sekedar membawa cerita baru ya, tapi juga menghadirkan kembali sebuah lagu dengan warna vokal yang berbeda. Mahal ini Raharja lewat hitsnya Percuma jadi new entry kedua yang langsung ada di posisi 12. Lagu ini adalah interpretasi ya dari versi yang sebelumnya dipopulerin sama Anggis Devaki dan Betran Peto. Cerita yang dibawa juga cukup dalam tentang seseorang yang masih berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Ya, meskipun cinta yang dulu kerasa berarti perlahan mulai kehilangan artinya gitu ya. Kadang kan memang ada tuh hubungan yang dipertahanin bukan karena semuanya masih baik-baik aja, tapi karena memang masih ada rasa yang belum benar-benar selesai. Nah, kira-kira seperti apa sih Percuma dalam versi Mahal ini? Ini dia.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Kalau kita ngomongin perjalanan di chart, ada lagu yang gak butuh waktu lama untuk nunjukin pergerakannya. Baru 2 minggu, minggu ini lagunya langsung bikin kejutan. Ada lagu dari lembaga Anggis Devaki yang berhasil melesat dari posisi 14 ke posisi 9 minggu ini. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang sudah mencintai sepenuh hati tapi ternyata gak dapet penghargaan dan perlakuan yang sama dari pasangannya. Nah, lewat lagu ini Anggis seperti menyuarakan mereka yang mungkin pernah capek mempertahankan hubungan sendirian, karena pada akhirnya hubungan yang sehat itu bukan cuman soal bertahan ya, tapi juga tentang saling menjaga dan saling menghargai. Dan baru 2 minggu loh teman berdua, sekarang sudah tembus di posisi 10 besar. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.

Selama dua minggu berturut-turut, posisi puncak berhasil dikuasai oleh Akbar Chalai dan juga Mingse. Tapi minggu ini ceritanya berubah. Astaga Bercanda harus rela turun cukup jauh ke posisi 7. Dan kalau sang juara turun, berarti kita bakal punya juara baru lagi untuk minggu ini. Kira-kira siapa sih yang berhasil mengambil alih posisi nomor 1 minggu ini atau nomor 2? Kira-kira ada yang bisa tebak? Nah, sebelum kita bongkar juaranya, kita dengerin dulu, ini dia Astaga Bercanda, Akbar Chalai featuring Mingse.

Untuk jadi berarti buat orang lain, kita gak harus melakukan sesuatu yang besar. Bahkan hal kecil yang kita lakukan bisa jadi alasan seseorang untuk kembali bersemangat. Pesan itu kerasa banget lewat makhluk cahaya dari The Overtones featuring Nadine Amizah, teman berdua ya. Dan minggu ini perjalanannya di chart juga ikut bersinar. Setelah sebelumnya ada di posisi 8, sekarang naik 2 tingkat ke nomor 6. Lagu ini ceritanya tentang keinginan untuk menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi orang-orang di sekitar. Tapi di saat yang sama, kita juga diingetin lagi kalau kita punya batas. Gak semua masalah harus dihadapi sendirian, karena sekecil apapun kebaikan yang kita kasih, kita tetap bisa menjadi cahaya buat orang lain.

Wow, teman berdua sudah 9 minggu bertahan di Indonesia Chart Top 20. It Gita featuring Hindia masih ada cahaya terus menunjukkan pergerakannya. Minggu lalu masih ada di nomor 3 dan sekarang berhasil naik ke posisi 2. Satu tingkat lagi dong ya. Dan setelah ini kita bakal tahu siapa sih yang berhasil merebut posisi nomor 1 minggu ini. Sabar dulu karena aku bakal recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2.

0: It's Bigui. Di nomor 20 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, 19 Adrian Khalif 2001 kali, 18 Raim Laode Bersenja Gurau, 17 Jusi Lusi Gurun Hujan, 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 15 Raim Laode dengan Ikro, 14 sebagai new entry pertama ada Katiana featuring Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu, 13 Tulus dengan Teh Hijau. New entry kita yang kedua ada di nomor 12 dari Mahalini dengan Percuma, 11 Naikila My Mind Gue. Bersena Bestani dengan Jalan Tengah ada di posisi 10, Anggis Devaki Untuk Kau Hargai 9, For Evans, I Miss You Every Brand New Day ada di posisi 8, Akbar Calai dengan Ningse, dengan Astaga Bercanda di posisi 7, Roni Parlian, Walls Akhir Zaman 6, The Overtunes, Makhluk Cahaya 5, Bara Suara sementara ada di posisi 4, Good Morning Everyone, featuring Vinsa Besari dengan Salah di posisi 3, dan It Get Tough masih ada cahaya di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Dan itu tadi Teman Pro 2 Sumpah Mati dari Rio Lakshad featuring Andi Rianto yang minggu ini berhasil duduk di posisi nomor 1 Indonesia Chart Top 20. Yeay, selamat. Lagu ini tuh ngangkat kisah tentang perjuangan keras seseorang dalam mempertahankan hubungan cinta yang sayangnya harus berakhir dengan kekecewaan dan patah hati. Tapi justru minggu ini Sumpah Mati berhasil jadi juara baru di Indonesia Chart Top 20. Sekali lagi selamat buat Rio Lakshad dan juga Andi Rianto. Buat kamu juga yang request lagu ini setiap hari, jangan lupa untuk di request terus ya. Makasih buat yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Prodeo FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Buleleng menanggapi keluhan warga terkait pohon perindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana menjelaskan untuk pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur, Bali. Masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya dapat disampaikan kepada DLH maupun BPBD. Informasi berikutnya, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahannya sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Kawasan Gajah Mada 140 Pasir Raja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2. Halo. Hola. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya teman Pro 2, dan aku berdoa pokoknya untuk kesehatan ya, rezeki tentunya, keselamatan ya, dan semua yang terbaik untuk kamu, apalagi buat kamu yang lagi dengerin International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Yay. Dan minggu ini teman Pro 2, kamu bakal tahu seperti biasa ya, 20 lagu international terhits dan terpopuler minggu ini. Okay. Tapi sebelum aku kasih tahu di posisi ke-20 ya, apalagi sampai jawarannya, aku mau kasih tahu dulu nih untuk kamu semuanya bahwa ada 2 single yang harus out of chart minggu ini. Ya, hari patah hati gak nih ya untuk hari ini. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, 2 lagu harus keluar. Itu artinya 2 lagu juga akan menggantikan lagu yang keluar, alias sebagai new entry kita. So, lagu yang keluar, I'm so sorry buat BTS dengan Swim-nya yang udah bertahan 18 minggu lamanya. Huh, padahal aku senang banget dengerin mereka nyanyi Swim, Swim. Aduh. Ampun, tapi gimana dong ya, ini harus keluar karena mungkin respon kamu ya yang kurang, karena kan kamu itu harus rajin request gitu di ajang request Pro 2 RRI Singar Raja. Ada juga yang harus keluar ya untuk minggu ini, sayang banget satu single dari Nona dengan Rollerblade. Padahal aku udah siap belum? Ya aku sudah siap banget ya untuk jadi India selalu untuk jadi juara setiap minggunya di International Chart Top 20. Tapi gimana ya? Ya udah siap belum teman Pro 2 untuk tahu posisi ke-20 minggu ini di International Chart Top 20? Satu single ini ya tentunya turun satu peringkat dari posisi minggu lalu, yakni di posisi 19. Single ini tentunya teman Pro 2 ya menjadi single utama dari album studio terbaru yakni Conventions 2 ya. Kolaborasi ikonik ini pertama kali jadi perbincangan hangat setelah mereka berdua tampil yang membawakan lagu tersebut sebagai kejutan di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival. So, 20 ada siapa? Ada Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina.

0: Alright, teman Pro 2 di posisi 18 ternyata ada single dari Lady Gaga and Doechii dengan Runway-nya. Ya, lagu ini kan memang menjadi bagian dari soundtrack film The Devil Wears Prada 2 dan video musik resminya dirilis pada akhir April 2026. So, teman Pro 2, let's move ke posisi ke-17. Ada satu single yang tentunya merupakan single kolaborasi ya, yang dirilis pada 23 Oktober 2025 lalu sebagai bagian dari album studio ketiganya The Boy Who Played the Heart ya. Dan lagu ini lagu yang memadukan gaya rap khas Dave dengan vokal soul dari Turn. So kita langsung aja sambut di posisi ke-17 ya, ini dia Dave dengan Rain Dance featuring Turns.
1: Number 17.

Yaps, teman Pro 2, single yang baru aja kamu dengerin. Ini single dari Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals-nya. Aduh, udah lama banget padahal ya berlalu ya untuk Viva World Cup. Tapi kayaknya kamu masih belum bisa move on sampai lagu ini masih aja bertahan 11 minggu ya di International Chart Top 20. Memang lagu ini kan jadi lagu dari album resmi Viva World Cup 2026 ya, yang tentunya mereka ini pernah membawakan lagu secara live ya di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Gimana, udah siap belum untuk tahu new entry kita ya? Secara ini sudah masuk ke new entry nih teman Pro 2. New entry kita ada satu single ya yang tentunya dirilis pada 3 Juli 2026 lalu barengan dengan album debutnya yang berjudul Visitor. Lagu ini tentunya berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu resmi Inggris atau UK Single Chart. So, langsung aja, this is our new

0: Yap, teman Pro 2, this is Henry Moody dengan Miss You-nya yang tentunya ceritain tentang cinta, jarak, dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. Waduh, para LDR ya, tentunya pasti pada love banget ya, atau jatuh cinta sama lagu ini. Secara Henry Moody, Miss You ada di posisi ke-13. Ini kayaknya sangat bagus ya, minggu ini di posisi ke-13. Minggu lalu di posisi ke-13 dan sudah 13 minggu bertahan ya. Jadi siapa bilang nih angka 13 itu tidak membawa keberuntungan? Nah, Henry Moody membuktikannya ya, teman Pro 2. Ya udah, daripada ngomongin angka 13, kita move aja langsung teman Pro 2 ke posisi 12. Dan sebagai new entry kita yang kedua, ada satu single ya yang dirilis sebagai bagian dari mini album yang berjudul Lemon Tang. Grup ini melanjutkan promosi dan aktivitas spesial untuk lagu 15 Love di berbagai acara musik ya, seperti M Countdown dan Music Bank pada akhir Agustus 2026. So please welcome posisi 12, Hearts to Hearts, 15 Love.
1: This is the new entry.

0: Teman Pro 2 posisi 9, this is Benson Bone dengan The Time of My Life. Ya masih sama kayak posisi minggu lalu nih ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lagu ini ya video musiknya ini dirilis barengan sama ulang tahunnya ke-24. Aduh sama dong ya umurnya kayak aku. Secara kita kan sama tahun lahir. Ya. Dan lagu ini tentunya mengangkat balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang sayang sudah gak ada di sisinya. Aduh ini mah jadinya sedih ya. Yaudah teman berdua jangan mengsedih karena aku mau kasih tahu di posisi ke-8 tapi juga aku jadi sedih. Kenapa? Karena ini minggu lalu jadi jawara, sekarang langsung terjun payung ke posisi ke-8. Benci aku benci sama nih kayak lagunya. Benci ya karena aku membuat kamu mencintaiku. So langsung aja Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me di posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Teman Pro 2, DJ Goja, Jason Derulo X Melody dengan Michiko-nya, ya ini langsung naik di posisi kelima dari 7 minggu lalu. Emang sih ya, lagu ini aku kalau denger ya gimana ya, kayak seneng-seneng aja gitu, lagunya kan asik ya. Padahal ini udah dirilis 26 Juni 2026 lalu loh ya. Dan ini menggabungkan struktur nada yang addictive dengan sentuhan Afro House dan nuansa Latin ya. Jadi ada ceritanya nih teman Pro 2. Jadi Jason Derulo bilang ke aku, cie, dia curhat ya di ajang curhat ya Pro 2 RRI Singaraja. Jadi dia bilang tuh kalau proses kreatif di balik Michiko ini jadi bermula dari kebiasaan DJ Goja yang memproduksi lagu anak-anak gitu ya, yang terus dia terapkan untuk menciptakan melodi yang sangat ramah di telinga dan mudah diingat. Nah makanya untuk visualnya, video musik ini digarap oleh Kevin Bago di kota Paris dan menampilkan koreografi energik DJ Goja bersama duo penari ternama Les Twins ya, dan juga Irene Amora. Daripada ngawur, langsung aja kita ke posisi keempat yuk. Satu single ini tentunya dirilis 5 Juni 2026 sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie. So langsung aja Taylor Swift, langsunglah di I Know It, I Know You, posisi keempat.
1: Number 4.

Alright, teman produa Baby Monster dengan Cum ya. Ini sama ya, mini album ketiga mereka judulnya Cum ya, yang tentunya dirilis pada 4 Mei 2026. Ternyata jadi runner up kita alias di posisi kedua minggu ini, naiklah satu peringkat dari minggu lalu ya. Meskipun baru 10 minggu bertahan di International Chart Top 20 udah lumayan nih ya. Karena memang lagu dalam album ini ada 5 track lagu ya, dan tampil beda dengan nuansa balap dan pesona girl crush khas YG Entertainment-nya. Wah, buat kamu yang suka dengan lagu ini, jangan lupa rajin request di ajang request Pro 2 RS Singaraja, biar mempertahankan lagu ini, bahkan menjadikannya jawara untuk minggu depan. Oke? Okay? Ya udah, aku pamit. Belum, ini baru posisi kedua. Kenapa mau pamit aja ya? Saatnya aku teman Pro 2 mau recap dulu sebelum ngasih tahu jawara kita untuk minggu ini. So are you ready? Kita langsung aja recap ya dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

10, Madonna Bring Your Love featuring Sabrina. 19, Animalisa Bad Angel. 18, Lady Gaga Dolce Runaway. 17, Dave Rain Dance featuring Chance. 16, Hearts to Hearts Lemon Tang. 15, Lisa Anita Rema and Viva Son Goals. 14, Sienna Spyro Great Expectation. 13, Henry Moody Miss You. 12, Hearts to Hearts 15 Love. 11, Olivia Rodrigo The Cure. 10, BTS Normal. 9, Benson Boone, The Time of My Life. 8, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 7, Aespa, Kiss and Tell. 6, Charlie XCX, SS26. 5, DJ Goja, Dasan Derulo X Melody, Michiko. 4, Taylor Swift, I Know It, I Know You. 3, Aespa, Lemonade featuring Becky G. 2, Baby Monster dengan Chum. Yay! Dan itu artinya teman Pro 2, aku harus ngasih tahu jawara kita minggu ini. Kayaknya ini happy banget sih untuk jawara minggu ini. Secara ini lagi-lagi grup vokal asal Indonesia ya, yang tentunya dirilis single ini 31 Juli 2026 dan ini viral banget di sosial media. Dan unik karena pakai suara klakson angkot dan telolet ya, khas jalanan Indonesia sebagai elemen musik biasa. Mereka kan sering banget pakai lagu-lagu atau mungkin instrumen-instrumen ala-ala Indonesia ya, untuk memperkenalkan dan membuktikan kalau mereka bangga ya orang Indonesia. So ini menjadi pembuka menuju album perdana mereka Island Girl from Indonesia gitu ya. Enggak, ini Island Girl yang dirilis pada September 2026. Siapa lagi kalau bukan Nona dengan Hong. Yeay, aku puas banget teman Pro 2, karena aku puas ya karena ini jadi jawara kita. Jangan lupa aku ngingetin lagi untuk rajin request lagu ini ya, biar tetap jadi jawara minggu depan. But by the way, sampai sini dulu aku nemenin kamu di International Chart Top 20. Dan jangan lupa dengerin terus ya setiap hari Sabtu untuk tahu siapa aja jawara kita minggu ini dan 20 lagu internasional terhits dan terpopuler setiap minggunya. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you next week.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria kali ini. Dan kita masuk di dialog interaktif penguatan peran pemuda Sore Ceria tentunya ya, dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda saat ini. Wih, teman Pro 2, kita ngomongin kesehatan mental nih di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Karena di era media sosial mungkin sekarang, atau mungkin tuntutan akademik ya, pekerjaan, hingga ekspektasi dari lingkungan sekitar, baik keluarga, sahabat, teman-teman, dan lain sebagainya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik tentunya ya. Tapi sayangnya masih banyak yang menganggap masalah mental ini sebagai hal yang mungkin sepele atau bahkan tabu gitu ya untuk dibicarakan gitu di kalangan anak muda. Nah, agar pembahasan makin seru dan bermanfaat tentunya, sudah hadir di studio ini ada dua narasumber dari Forum Genre Buleleng. Ini ada Yoga dan juga Dwipa. Halo guys, selamat sore.
1: Halo kak.
2: Halo kak.
0: Apa kabar teman-teman? Sehat ya semuanya?
1: Luar biasa.
0: Bisa disapa-sapa dulu teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi dengerin, boleh?
1: Oke, mungkin langsung kenalan kali kak ya?
0: Kenalan. Asik. Kalau kita udah kenal ya, kalau teman Pro 2 pengen kenalan boleh.
1: Biar makin kenal kak.
0: Boleh.
1: Oke, dengerin ya aku kak ya, izin.
0: Iya.
1: Kenalin semuanya, nama aku Iko Mangabdi Rupa Wiguna. Sekarang aku merupakan calon mahasiswa.
0: Asik.
1: Asik. Dan aku dari Forum Genre Buleleng sebagai Duta Genre Intelijensia.
0: Oke. Okay. Selanjutnya kayak Yoga.
2: Baik, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Igede Yoga Budi Pratama atau akrab disapa Yoga. Aku dari pengurus Forum Genre Kabupaten Buleleng.
0: Oke, dari Forum Genre Kabupaten Buleleng ya teman Pro 2. Oke, teman-teman, kita bahas kesehatan mental nih ya di kalangan anak muda gitu. Nah, kalau ngomongin kesehatan mental itu banyak anak muda sekarang itu sering mendengar istilah mental health gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Silakan, siapa yang mau jawab?
1: Oke, jadi kesehatan mental. Mungkin aku akan bahas secara garis besarnya atau bahasa singkatnya deh, kayak gini. Kesehatan mental. Pertama, kesehatan adalah di mana kondisi suatu hal itu dalam apa namanya? Kondisi yang normal ataupun berjalan tetap baik. Kemudian mental. Mental adalah sebuah hal yang berhubungan dengan pikiran dan perilaku seseorang. Jadi kesehatan mental ini adalah bagaimana kondisi pikiran atau mental seseorang itu berjalan, apakah baik atau buruk. Tapi namanya kesehatan mental, tentunya mereka memiliki pikiran yang baik, seperti itu kak.
0: Oke, dan tentunya hal itu tuh di saat ini tuh merupakan hal yang penting ya. Jangan menganggap tabu untuk ngomongin atau mungkin membahas terkait dengan kesehatan mental, apalagi di kalangan anak muda saat ini dengan banyak sekali tekanan hidup. Aduh, berat banget kayaknya.
1: Aduh.
0: Nah, mungkin sekarang aku mau nanya ke Yoga nih. Nah, menurut Yoga sendiri, ini pengalaman di Forum Genre-nya ini, apa aja sih tantangan yang paling sering membuat kesehatan mental remaja, mungkin khususnya di sekitaran Buleleng atau Bali secara umum, anak-anak muda di Bali ini, yang sepengetahuan Yoga sendiri seperti apa sih kesehatan mentalnya itu? Silakan.
2: Baik, terima kasih kak. Jadi sepengetahuan saya, kesehatan mental atau permasalahan kesehatan mental yang sering dialami oleh kalangan anak muda, terutama di, yaitu mengenai tekanan.
0: Oke. Okay.
2: Misalnya anak SMA ini, tekanan tugas, kemudian ada tekanan keluarga dan sebagainya. Dan saya ingin curhat. Saya sendiri merupakan seseorang yang introvert dan pernah mengalami tekanan mental.
0: Oke.
2: Okay. Saya juga pernah mengalami anxiety, pernah dibully dan segala macam gitu. Okay, jadi ya, lumayan.
0: Dan mungkin itu juga cukup menggambarkan keadaan kesehatan mental anak muda saat ini mungkin ya. Enggak semua, tapi ya pada dasarnya sekarang itu banyak kok anak muda yang mungkin merasa sendiri atau mungkin merasa insecure, anxiety dan sebagainya. Dan itu tuh pasti butuh pertolongan dari kita-kita, apalagi teman-teman sebaya seperti teman-teman ini.
2: Iya, benar banget kak.
0: Dan apalagi menghadapi situasi akademik. Nah, sekarang kan Wipo mau masuk dunia perkuliahan. Sedangkan Yoga sendiri sekarang udah semester berapa?
2: Semester 2 kak.
0: Nah, tekanan akademik udah ngalamin dong tentunya di perkuliahan.
2: Iya kak,
0: nah,
2: banget.
0: Dwipa udah siap belum deh?
1: Tapi kalau didengar-dengar dari stigma orang-orang ya, dunia perkuliahan sama dunia SMA itu benar-benar jauh banget katanya.
0: Nah, iya,
1: betul. Jadi harus benar-benar siap banget nih Dwipa buat menghadapi
0: kesehatan mental secara mental itu sendiri ya. Atau mungkin ada tips dari Yoga sendiri yang udah semester kedua sekarang ya?
1: sih.
2: Ya mungkin dari tipsku sendiri ya itu orang-orang mungkin ada stigmanya kalau kuliah itu seram gitu, seram di dosen, seram di tugas dan segala macam gitu. Tapi kita nggak perlu takut gitu. Dari sepengalaman aku sendiri, aku dulu masih SMA dan sebelum kuliah juga sempat mikir gitu. Aku mikir, oh kuliah ini serem nih, dosennya pasti galak-galak gitu. Bener. Terus tuh tugasnya pasti susah-susah. Tapi setelah saya kuliah ternyata itu mudah dijalani gitu. Dan dosennya pun itu asik-asik semua gitu. Gak ada yang galak-galak gitu. Jadi bawa santai aja di pagi.
1: Jadi enjoy nih. Ini cukup meredakan emosi saya kontak sebelumnya.
0: Jadi juga berkaitan dengan mental itu sendiri ya, kita harus siap menghadapi segala apapun itu di depan sana tentunya ya. Menarik sekali teman Pro 2, ternyata kesehatan mental bukan hanya soal gangguan psikologi semata aja ya, tapi juga bagaimana kita mampu mengelola emosi, menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan siap menerima tantangan apa yang ada di depan. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan kebiasaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental ya. Siap teman-teman? Setuju gak?
1: Setuju.
2: Setuju.
0: So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Zinga Raja, teman terbaik kamu. Dan masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini ya, dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda, dengan narasumber dari teman-teman Duta Genre, ada Yoga dan juga Dwipa. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita sore hari ini terkait dengan kesehatan mental. Dan di segmen ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental nih ya. Kalau ngomongin kebiasaan gitu kan, anak muda sekarang ini pasti gak jauh-jauh dari media sosial. Iya gak sih? Betul. Dan media sosial sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari lah. Kita gak bisa lepas lah. Di satu sisi mungkin membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber tekanan juga nih buat kita-kita gitu ya. Nah, apakah media sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasa overthinking, insecure, atau membandingkan diri dengan orang lain? Mungkin aku tanya ke Yoga, karena Yoga tadi udah nyepil pengalamannya ya terkait dengan anxiety, terus juga ya kesehatan-kesehatan mental lainnya lah yang tadi dikatain sama Yoga. Nah, mungkin apakah ada pengaruh juga dari media sosial ini? Gimana menurut Yoga?
1: Pastinya ada sih, Kak.
0: Okay.
1: Nah, kalau terkait media sosial, mungkin tadi sebelumnya kakak sempat singgung mengenai membanding-bandingkan diri sendiri.
0: Tuh.
1: Nah, itu merupakan permasalahan yang sering dialami oleh remaja. Dimana pada media sosial mungkin ada yang kelihatan nyentrik, kelihatan lebih keren, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng. Dan akhirnya itu membuat kita merasa insecure dan membandingkan diri kita sendiri. Gitu.
0: Okay.
1: Sehingga juga pengaruh dari media sosial juga dapat membuat seorang remaja atau seorang tertentu bisa mengalami mental down gitu, atau okay, kesehatan mentalnya menjadi memburuk gitu.
0: Okay. Dan itu ya banyak terjadi ya pada saat ini, iya gak sih teman-teman, pada anak muda. Ngeliat story temennya, wih dia keren ya gini. Terus kita jadi merasa insecure gitu ya. Dan buat Dwipa nih, mungkin sekarang ini ada fenomena namanya FOMO gitu, fear of missing out ya. Kita selalu ingin ikutin tren, buat kelihatan keren lah dan lain sebagainya di media sosial. Nah, ini tuh sebenarnya gimana sih, ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita, khususnya anak muda kah? Atau mungkin Dwipa punya pandangan lain?
2: Okay, jadi tentang FOMO nih kak, dengan kesehatan mental. Jujur pas banget disesuaikan dengan pemikiran aku tadi nih.
0: Okay.
2: Kayak mikir, kesehatan, tekanan mental, FOMO. FOMO ini cukup berpengaruh banget ke tekanan mental.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena sesuai namanya FOMO, fear of missing out, dimana seseorang itu mengalami gak mau ketinggalan sesuatu yang baru gitu. Kayak mereka gak mau nih, istilahnya kayak kudet lu gitu, kurang update gitu. Nah, di sini orang-orang akan mengalami yang pertama overthinking. Dia akan berpikir kalau aku ketinggal ini maka aku nggak dianggap keren. Kemudian mereka akan cemas. Nah, setelah mereka cemas, mereka jadi frustasi karena kehilangan hal yang baru itu.
0: Betul.
2: Dan ya cukup berpengaruh sih kak.
0: Nah itu tuh mungkin untuk teman-teman sebaya dan anak-anak muda remaja pada saat ini, untuk menangani hal-hal seperti itu seperti apa sih guys? Mungkin kalau kalian yang ngomong ini bakal lebih valid gitu, karena emang kalian yang memang di usia yang masih muda, dan juga yang teman Pro 2 juga sekarang yang lagi dengerin mungkin anak-anak muda juga, itu gimana sih cara kita untuk membatasi mungkin penggunaan gadget, atau mungkin kita membatasi harapan kita ketika kita melihat seseorang di media sosial terlihat sebegitunya tapi kok aku enggak. Nah itu seperti apa sih caranya gitu? Siapa yang mau jawab? Silakan.
2: Oke, jadi dari aku ya. Nah, cara untuk mengatasi hal itu, mungkin aku gak bisa berikan hal yang benar-benar solutif ya. Tapi aku memberikan pesan sederhana kepada teman-teman, bahwasanya setiap orang itu

0: memiliki porsinya masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi kita nggak bisa memenuhi keinginan orang lain. Okay. Apapun yang kalian mampu, itu adalah diri kalian. Mm-hmm. Jangan terlalu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Okay. Karena sejatinya menjadi diri sendiri itu lebih susah daripada meniru orang lain.
1: Oke. Dan ya mungkin dari lingkungan pertemanan juga itu berpengaruh, iya nggak sih? Karena kita juga butuh support dari lingkungan pertemanan atau juga keluarga. Nah mungkin buat Yoga nih, tadi Yoga juga nyinggung bahwa Yoga ini introvert. Nah ini dari sudut pandang Yoga sendiri seperti apa? Support lingkungan pertemanan atau mungkin lingkungan keluarga sendiri terhadap kesehatan mental kita seperti apa? Silahkan.
2: Oke, baik Kak. Jadi sebelumnya kan saya juga sempat singgung kalau saya itu introvert. Nah mungkin teman-teman sendiri banyak nih ngira kalau orang introvert tuh orang yang cenderung penyendiri gitu. Gak suka berteman, pendiam, dan segala macam. Padahal sebenarnya itu bukan Kak. Okay. Introvert itu mereka lebih suka menyendiri untuk charge energi mereka gitu.
1: Okay.
2: Karena kalau misalnya mereka nih bersosialisasi, bisa mereka bersosialisasi gitu, cuman energi mereka itu cepat habis.
1: Yep.
2: Dan hal tersebut juga berkaitan dengan kesehatan mental, di mana dukungan dari lingkungan sekitar seperti pertemanan, keluarga itu sangat juga dibutuhkan untuk kita gitu. Mungkin dari keluarga bisa support, ngasih saran gitu untuk anaknya ini lebih mengenal diri sendiri.
1: Betul.
2: Gitu dan segala macam. Dan dari teman-teman juga kalau semisal ada temannya yang tiba-tiba menyendiri gitu, jangan dijauhi tapi deketi mereka.
1: Oke.
0: Benar banget sih itu Kak. Karena kita di sini juga sebagai makhluk sosial ada yang namanya energi sosial.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sosial battery kita tuh kadang lah kalau lagi on pengennya ketemu orang terus, tapi kalau lagi benar-benar low ya udah pengen sendiri aja gitu. Iya enggak sih? Dan ini tuh sesuatu hal yang mungkin sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita di saat inilah ya, di zaman ini teman Pro 2, apalagi khususnya untuk remaja dan juga anak muda gitu. Dan ternyata hal-hal sederhana seperti yang tadi Yoga dan juga Dwipa singgung atau mungkin bicarakan, ya pergaulan, pertemanan, tadi penggunaan media sosial, hingga cara kita mengatur ya anggapan kita terhadap orang lain, ya ternyata punya pengaruh besar juga terhadap kondisi mental gitu ya. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menghadapi stres dan kapan seseorang perlu meminta bantuan. Oke, teman-teman. Okay. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Lo Dua Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi dialog kita ya di sore ceria kali ini dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda gitu ya. Dan di segmen ini mungkin kita akan lebih ngebahas ke mencari bantuan gitu ya, karena ya menyelesaikan terkait dengan kesehatan mental atau masalah mental pada anak muda atau remaja ini nggak cukup oleh diri sendiri, teman Pro 2. Masih banyak orang yang merasa malu untuk bercerita ketika sedang menghadapi masalah, padahal berbagi cerita itu seringkali menjadi langkah awal menuju pemulihan, teman Pro 2 ya. Nah, kita tanya ke narasumber kita sore hari ini, tentunya ada Yoga dan juga Dwi Pak ya. Kenapa sih masih banyak anak muda yang memilih memendam masalahnya dibanding menceritakan kepada orang lain gitu? Nah, ini menurut sudut pandang kalian itu seperti apa sih?
1: Baik, mungkin dari aku ya. Nah, kenapa sih anak muda itu lebih suka memendam permasalahan mereka sendiri? Yang pertama pastinya itu mereka takut dijudge. Okay. Karena terkadang di saat kita mencurhatkan sesuatu atau open sharing terhadap seseorang, dengan seseorang gitu, kadang seorang itu bukan menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi mereka cenderung menjudge kita, menyepelekan permasalahan kita, dan itu justru bikin orang yang keadaan mentalnya sudah kurang bagus menjadi sangat kurang bagus itu. Okay. Jadi stres dan sebagainya. Okay. Jadi menambah permasalahan gitu, Kak.
0: Iya, ya. Jadi bukan bantu nyelesain masalah tapi malah nambah gitu ya.
1: Benar, Kak.
0: Dan ini gimana sih caranya mungkin kita untuk memilih seseorang yang tepat untuk kita ajak bicara atau mungkin curhat? Itu caranya gimana? Mungkin Dwi Pak ada.
2: Oke, jadi benar banget dikatakan sama Kak Yoga tadi ya, bahwasanya masalah kita sendiri itu gak akan ditahuin sama orang lain. Ibaratnya kayak yang cuman ngerti masalah itu cuman kita sendiri. Betul. Kayak itu. Nah, jadi gimana sih cara untuk mengatasi hal ini? Nah, secara paling dasar itu adalah kita adalah mengenal diri kita dulu.
0: Okay.
2: Ketika kita sudah mampu mengenal diri kita, mengenal diri ini gak cuman tentang kita tahu nama kita, yeah, makanan kesukaan kita apa. Betul. Tapi gimana kita mengetahui batasan diri kita. Baik itu dari cara kita bersikap dan juga mengelola emosi.
0: Okay.
2: Nah, kemudian jika teman-teman ingin memiliki penyaluran apa namanya emosi kalian, bukan dengan cara mukul teman ya, bisa kalian lakukan itu curhat. Iya, nah, iya, ke orang-orang terpercaya kalian, entah itu ke teman, sahabat ataupun keluarga.
0: Okay.
2: Nah, kemudian kalau nggak mempan ya buat curhat sama teman, keluarga atau sahabat, karena juga saya lihat nggak semua orang bisa bercerita, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena mereka nggak bisa itu.
0: Yeah.
2: Udah dapet kesempatan buat bercerita, tapi mereka kata-kata itu nggak keluar, kayak tertahan.
0: Ini
2: leher mereka itu kayak diikat banget.
0: Iya. Di otak ada tapi pas mau diomongin tuh kita bingung,
2: hilang. Apa ya tadi ya ini.
0: Iya,
2: terus juga yang terakhir, yang paling akhir banget nih menurut aku, yaitu ke psikolog.
0: Okay.
2: Nah, kenapa psikolog? Aku saranin ke psikolog karena psikolog itu isinya adalah orang yang udah berpengalaman dan profesional dalam mengatasi masalah tekanan mental ini.
0: Betul.
2: Tapi sayang banget di psikolog ini justru orang yang menuju psikolog malah dianggap orang yang gila ataupun lemah.
0: Betul.
2: Itu yang disayangkan banget.
0: Yeah.
2: Nah, jadinya orang jadi takut ke psikolog.
0: Mm-mm.
2: Padahal psikolog ini benar-benar membantu banget loh teman-teman.
0: Yeah.
2: Meskipun aku belum pernah ke psikolog, tapi aku melihat itu sangat berpengaruh banget.
0: Iya.
2: Teman aku dapat ke psikolog dan itu wow, berubah banget.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi gitu, Kak.
0: Dan itu bukan hal yang tabu ya untuk saat ini. Nah, mungkin aku mau balik lagi ke Yoga dengan pengalaman-pengalaman Yoga tadi ya, yang sudut pandang Yoga tadi. Nah, misal nih kalau ada teman yang terlihat murung atau mungkin menarik diri dari pergaulan gitu atau berubah drastis lah pokoknya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai teman gitu? Mungkin sebelumnya Yoga pernah punya pengalaman, adakah seseorang atau teman yang membantu? Nah, itu tuh treatmentnya itu harusnya seperti apa sih gitu.
1: Oke, boleh, Kak. Nah, dari saya sendiri, apa langkah yang baik kita lakukan di saat berada dalam situasi tersebut adalah kita merangkul mereka.
0: Okay.
1: Kita mengajak mereka berbicara, kita mungkin bisa menanyakan, kamu ada masalah apa gitu. Terus itu kita juga bisa menjadi solusi. Jangan jauhi mereka, tapi dekatkanlah diri kita ke mereka. Kita rangkul mereka, karena kita ketahui bahwasanya kita juga manusia gitu.
0: Betul.
1: Kita juga pasti pernah mengalami, ada di posisi mengalami mental yang kurang bagus.
0: Yes.
1: Gitu, Kak.
0: Iya, tapi di satu sisi juga kita jangan maksa juga untuk seseorang bercerita ya. Itu jatuhnya kita kepo kan.
1: Benar kak.
0: Gak usah maksa gitu ya. Dan tentunya perjalanan untuk menjaga kesehatan mental itu tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Setuju ya guys? Dan,
2: setuju.
0: Dan ya dukungan keluarga, teman, atau mungkin bahkan di sekolah. Di sekolah juga kan ada guru BK gitu. Itu juga bisa jadi ladang curhat gitu. Dan juga mungkin komunitas-komunitas ya yang sebaya mungkin bisa ya ikut banyak kegiatan forum seperti Duta Genre ini mungkin bisa juga ya. Jadi jangan apa-apa itu merasa kita tuh kuat untuk melakukan semuanya sendirian guys. Jadi ya, jadi bagian yang sangat penting lah di lingkungan sosial ini teman Pro 2, jangan apa-apa sendiri. Nanti juga tiba-tiba meledak aja kalian, ya kita gak ada yang tahu juga gitu ya. So di segmen terakhir nanti kita akan mungkin mendengarkan pesan-pesan terkait dengan topik kita sore hari ini, pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda. Oke teman-teman, aman? Enjoy? Setuju?
2: Enjoy, setuju.
0: Setuju banget. Stay tune terus di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih ya, di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini dengan topik pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan mungkin ya terkait dengan dialog kita di sore hari ini dari kedua narasumber kita, ada Yoga dan juga Dwi Pa. Mungkin silakan teman-teman, tadi kita udah banyak membahas terkait dengan kesehatan mental ya di dialog interaktif ini. Mungkin di terakhir ini, di segmen terakhir, kita pengen dengar pesan-pesannya ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang lagi aware terkait dengan kesehatan mental gitu, seperti apa? Silakan, siapa dulu? Sweet, sweet.
1: Oke, okay, nanya Kak Yoga nih, okay, mau dia.
2: Oke, okay, jadi aku dulu ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Baik teman-teman semuanya di luar sana, sebagai aku juga pernah menjadi seorang korban bullying. Jadi bagi teman-teman di sana yang pernah merasa atau jadi korban bullying, terus mengalami kesehatan mental yang kurang bagus, teman-teman jangan pernah ragu untuk bercerita. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada temannya mengalami pengalaman serupa, rangkullah mereka, jangan jauhi mereka, seperti itu. Dan bagi teman-teman sendiri yang di luar sana mengalami insecure gitu di media sosial, tentunya kita perlu ketahui bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan punya kekurangan dan kelebihan kita masing-masing.
0: Yes, betul.
2: Sehingga kita tidak perlu atau harus nih berpatok terhadap kekurangan kita saja gitu, tapi juga kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri, lebih melihat dan menonjolkan kelebihan kita sendiri gitu.
0: Betul.
2: Tentunya agar terhindar dari yang namanya permasalahan kesehatan mental gitu kan.
0: Oke, betul. Dan pada ya kita sama-sama aware lah ya, kita sama-sama mengingatkan dan juga sama-sama peka, apalagi terhadap teman-teman sebaya. Nah, terakhir mungkin dari Dwi Pa, silakan.
1: Oke, jadi setuju banget nih sama pesan dari Kak Yoga, sangat menginspirasi banget. Kemudian dari aku, mental health atau kesehatan mental ini bagi aku sendiri adalah sebuah kunci kesuksesan.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena bahwasanya kesehatan mental ini mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, mengambil keputusan dan juga bersikap. Dan itu kedepannya akan sangat berguna banget bagi kehidupan kita di dunia sosial. Yes. Nah, di sini aku sadar bahwasanya sukses itu bukanlah tentang seberapa hebat kita menguasai life skill, entah itu secara akademis maupun yes, non-akademis, tetapi bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan yang resilience. Nah, apa sih resilience yang maksud itu? Jadi di mana seseorang itu hebatnya bukan lagi diukur dari seberapa tinggi kekuasaan mereka ataupun yeah, seberapa tinggi jabatan mereka, tapi seberapa mampu mereka memimpin diri mereka yeah, di tengah terpaya badai yeah, dan juga segala cobaan yeah. Karena kita juga hidup di dunia ya serba cepat dan betul, dunia digital
0: betul,
1: ini
0: betul. Setuju banget ya teman Pro 2, tentunya kita harus punya resiliensi ya, atau mungkin ketahanan diri teman Pro 2 ya, di zaman sekarang yang serba gedebak-gedebuk guys. Dan itu dia teman Pro 2, pesan dari Yoga dan juga Dwi Pa. Terima kasih banyak Yoga dan juga Dwi Pa atas dialog inspiratifnya di sore hari ini. Tentunya ditunggu lagi kehadirannya dengan topik-topik lainnya tentunya ya. Nanti aku tunggu lagi di sini, janji ya teman-teman.
1: Oke. Okay. Tunggu kita di selanjutnya.
0: Oke, okay, siap. So, teman Pro 2 itu dia dialog interaktif sore ceria pada hari ini. Ya, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Habis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, grand final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Neda Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan di tempat Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan alhamdulillah. Iya benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih, dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Nah, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke.
1: Kan, jadi P jadinya.
0: P iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oh oke. Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke. Okay.
1: Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Mendadak lah gitu. Oke.
1: Okay. Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, okay, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Oke. Okay. Sebelumnya karakter kamu apa? Genrenya?
3: R&B.
0: Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Kurang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik, okay, ini yang bagus.
0: Berarti ya, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
0: Bang sih. Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi, aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Wah, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Okay. Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: okay,
0: gitu. Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal di take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Gitu sama Bang Hasnul, teman produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya? Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Gak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya.
1: Dramatis.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong.

0: soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C.
0: Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
1: Sama-sama.
0: Pak C. Dekat
1: 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
1: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
1: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
1: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
1: Music videonya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Juga sebagai talent.
0: Oke. Okay.
1: Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitulah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. From your POV nih Pak C. Kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
1: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film. Nah, okay.
1: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
1: Jadi really ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia. Lagi cinta banget. Nah, dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, oke. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar apakah langsung jadi master atau masih demo version?
1: Dengarnya pertama kali dengar itu demo version ya.
0: Demo version ya.
1: Nah, demo version saya itu dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
1: Saya bilang, Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Udah okay.
1: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya. Tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
1: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full. 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
1: Udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke, oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
2: Iya,
0: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
2: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
1: Yeah.
0: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
3: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini, dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi, sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, okay. Sebenarnya selera, okay. Gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnol juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
3: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
0: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
3: Iya, karena
0: kenapa tuh?
3: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya, terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin, sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending,
0: untuk ending.
3: Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
3: Nah kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah om, informasinya.
0: Oke.
3: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempet dibawa ke rumah sakit.
3: Iya,
0: ya. Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
3: Banget.
0: Iya.
3: Lina gimana?
2: Suka.
3: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
0: Oh ya, serius. Oke.
1: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
1: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
1: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
1: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
1: Alhamdulillah
0: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget. Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya benar.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju, oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke. Okay.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus ke depannya Aib sebagai produser, dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluar,
4: di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin tuh sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru. Dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
4: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
4: Untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
0: iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali ya.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah. Wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih, pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu. Yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget. Yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Asik. Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul. Bener. Betul, betul begitu Pace
2: ya? Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pace? Oke. Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Iya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalinya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman terang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Dan seperti biasa, Pro 2 Dewata ini kita akan membahas semua hal tentang Pulau Dewata ya, atau di Pulau Bali ini teman Pro 2. Khususnya aku tuh favoritnya kuliner teman Pro 2 ya. Gak bisa jauh-jauh dari kuliner Bali itu, kenapa ya? Karena mungkin enak-enak juga ya. Di sini aku punya informasinya teman Pro 2, dilansir dari RRI.co.id, mengguh kuliner nikmat khas Desa Les. Wih, dekat ini teman Pro 2 di Desa Les. Berkunjung ke Desa Les, Kecamatan Tejakul, Kabupaten Buleleng, Bali, tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner tradisional khas masyarakat setempat. Salah satunya adalah mengguh, sajian sederhana dengan cita rasa yang khas dan menggugah selera tentunya. Mengguh adalah perpaduan antara beras yang dimasak atau dijadikan bubur, ditambahkan dengan sedikit kunyit sehingga memberi efek warna kuning dan berkuah dengan paduan bumbu Bali yang diulek. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah dengan bumbu khas Bali yang memberikan aroma serta rasa yang kuat. Keunikan mengguh terletak pada racikan bumbu dan cara pengolahannya yang menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat setempat. Bahan-bahan yang digunakan relatif sederhana, namun ketika dipadukan dengan bumbu khas Bali menghasilkan sajian yang nikmat. Bagi masyarakat Desa Les, mengguh tidak hanya sekedar makanan. Kuliner tradisional ini juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah semakin beragamnya pilihan kuliner modern, keberadaan makanan tradisional seperti mengguh menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke Desa Les dapat mengenal cita rasa lokal sekaligus melihat bagaimana kuliner menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Iya pastinya ya teman Pro 2 ya, nggak ngomongin Bali aja kalau ngomongin kuliner, karena di setiap daerah di Indonesia ini memiliki ciri khas kulinernya masing-masing dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Dan konteksnya mungkin kalau kita ngomongin mengguh ya, ini di Desa Les sendiri ya, dan ini menjadi daya tarik di Desa Les. Nah makanya aku tertarik ke Desa Les untuk nyobain mengguh ini, mungkin sama kamu yuk sekarang malam minggu. Tapi ya kalau berangkat sekarang agak lumayan juga ya, jauh juga ya, mungkin besok lah minggu pagi-pagi, iya gak sih? Gas. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus guys.

0: tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli, embusan adat kekini. Nyapa sungan tiangi, pocol dong tiang kesalan beli.
1: Ye, ya di astun embusan adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo, tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kan-kenang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subeng atuin. Tapi kanggua ngabe BMW nalo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ane dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sare sami, elingang, ngangin helm, ya diastun mebusana adat.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Kalau tadi kita udah ngebahas menggu ya, itu bukan jajanan, itu makanan khas dari Desa Les atau kuliner khas dari Desa Les yang mungkin itu tipenya makanan berat gitu teman Pro 2. Nah biasanya udah makanan berat nih kita kan perlu nyemil gitu. Di Bali sendiri banyak sekali teman Pro 2 ya jajanan-jajanan tradisional atau mungkin cemilan-cemilan tradisional yang masih banyak dijual atau didagang dan masih banyak peminatnya dan juga masih banyak juga orang-orang yang mencari untuk mengkonsumsinya karena ya ini juga menjadi ciri khas tersendiri ya teman Pro 2, jajanan-jajanan tradisional di Bali ini. Salah satunya ada Kaliadrem, teman Pro 2. Donat segitiga estetik khas Bali yang syarat makna. Jadi Bali juga punya donatnya tersendiri, teman Pro 2 ya. Jajan Kaliadrem adalah kue tradisional khas Bali bertekstur empuk sedikit renyah dengan cita rasa manis dan gurih. Ciri khas utama kue ini terletak pada bentuknya yang umumnya segitiga dengan tiga lubang kecil di bagian tengahnya. Dalam budaya Bali, Kaliadrem sering dijadikan sarana banten untuk hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan. Sekaligus menjadi kudapan harian pendamping kopi atau teh teman Pro 2 ya. Bahan-bahan Kaliadrem ini dari tepung beras, gula merah atau gula Bali, gula pasir, air, kelapa parut, lalu garam dan ada biji wijen ya teman Pro 2 tentunya. Cara membuatnya yang pertama itu membuat sirup gula. Jadi rebusan air, gula merah dan gula pasir hingga gula larut dan cairan sedikit mengental, angkat dan saring agar bersih dari kotoran gula, lalu biarkan hingga hangat ya. Lalu step kedua yaitu membumbui dan mengeramkan adonan ya. Ini proses penting teman Pro 2. Campurkan tepung beras, kelapa parut sangrai dan garam dalam satu wadah. Tuangkan sirup gula sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan menjadi kalis dan bisa dibentuk. Tutup wadah adonan dan didiamkan selama minimal 5-8 jam. Wih lama juga ya teman Pro 2, atau semalaman pada suhu ruangan. Proses mendiamkan ini krusial agar adonan mengembang alami dan tidak keras saat digoreng nanti teman Pro 2. Step ketiga yaitu membentuk adonan. Ambil sedikit adonan, pipihkan di atas daun pisang atau plastik yang sudah diolesi sedikit minyak. Bentuk adonan menjadi segitiga dengan ketebalan sekitar 1 cm lah ya. Buat 3 lubang kecil di bagian tengah dan ini menjadi ciri khasnya ya. Segitiga menggunakan tusuk gigi atau sumpit teman-teman. Yang terakhir adalah digoreng. Ini seperti biasa ya, proses menggoreng ya menggunakan minyak panas yang jumlahnya cukup dengan api kecil ya, ke sedang aja ya. Masukkan adonan Kaliadrem dan goreng hingga warnanya berubah menjadi coklat kemasan tentunya. Dan sesekali agar matang merata dibalik ya teman-teman, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan dingin hingga teksturnya pas untuk dinikmati deh bareng kopi atau teh. Wih mantap teman Pro 2. Aku pengen deh kayaknya nyoba ya ini donat Bali ini. Karena ciri khasnya berbentuk segitiga dan lubangnya itu 3 teman Pro 2. Dan ini kayaknya manis banget, enak deh. Kayak kamu gitu manisnya. Aduh bisa aja deh, asoy deh. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria kali ini tentunya bareng aku Gege. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam. Seperti biasa, tidak usah risau, tidak usah bersedih. Di malam minggu ini ada jaga malam yang bakal dipandu sama Zaki tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Gege pamit, bye-bye. Thank you teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lapundiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri Desa Panji. Kegiatan ini teman Pro 2 merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahannya sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Info berikutnya, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Busung Biu. Kegiatan yang menyasar sekitar 100 siswa kelas 12 tersebut memberikan pemahaman mengenai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Dalam sosialisasi tersebut, siswa juga diberikan pemahaman mengenai trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peserta dikenalkan dengan konsep politik serta peran penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkar Raja Bali. Hai teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, yes guys, malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini teman Pro 2. Di hari Sabtu guys, 19 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 10, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap baik-baik aja, sehat dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi sekarang malam minggu, malam yang panjang ya. Lanjutin sendiri lagunya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah prepare untuk malam mingguan bakal kemana sih malam hari ini teman Pro 2? Pokoknya enjoy, take your time malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang tidak kemana-mana alias di rumah aja ataupun menikmati waktu malam minggunya dengan santai istirahat ya, silahkan istirahat dengan nyaman ya teman Pro 2 ya. Semoga istirahatnya juga berkualitas. Tapi tenang, meskipun kamu di rumah aja, bakal aku temenin di Jaga Malam kali ini sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin malam minggu kamu. Kalau gitu kita next song dulu, kali ini ke Lomba Sihir dengan Andai Saja.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa artinya aku dari Yofi Widianto featuring Liodra, teman Rodua ya. Terus Ziva Magnolia, Tiara Andini. Wah lengkap gini ya, featuring banyak gitu ya. Dan masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Rodua, RD Singaraja, teman terbaik kamu guys. Sekarang tanggal berapa sih teman Rodua? Di hari Sabtu malam minggu ini berapa? 19 ya. Waduh, hitungannya sih udah masuk pertengahan bulan gitu ya. Tapi pernah gak teman Rodua mikir udah pertengahan bulan gitu ya, tapi isi saldo menipis ya? Aduh, ini kayaknya problem banyak orang, apalagi kita-kita anak muda teman Rodua. Tanggal baru, bulan baru masih lama, tapi pertengahan bulan aduh udah tipis banget nih dompet gitu ya teman Rodua ya. Padahal merasa gak beli barang-barang yang aneh-aneh banget, tapi kenapa ya teman Rodua? Apakah kita harus lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan kita teman Rodua? Tenang, tapi guys, fenomena ini apa ya istilahnya, fenomena uang numpang lewat ini dialami banyak anak muda. Nah, salah satu jalan ninja buat ngatasi masalah ini yaitu menerapkan konsep frugal living teman Rodua. Ada yang tahu frugal living teman Rodua? Nah, frugal living ini beda sama pelit teman Rodua, atau menyiksa diri ya. Kalau pelit itu enggan mengeluarkan uang bahkan untuk kebutuhan penting, sementara untuk si bang frugal living ini bang frugal living ini seni apa ya, ya senilah pokoknya untuk mengendalikan keuangan secara sadar guys. Kamu tetap boleh menikmati hidup kamu, tapi lebih cermat memilah mana kebutuhan utama dan mana yang cuma kepuasan sesaat aja. Buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini sedang menerapkan konsep frugal living ini di keseharian kamu, bisa kali teman Rodua kamu share malam hari ini ke kita. Siapa tahu dari sharing kamu bisa diterapin juga caranya untuk menghemat uang tapi tetap tidak mencekik leher sendiri teman Rodua. Bisa banget ya, di langsung sikat ke WhatsApp aja guys di 0811 3991054. Nanti kita bahas tentang frugal living ini dari berbagai sudut pandang. Oke.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu lagi semangat olahraga setiap hari kah teman berdua? Hati-hati, tubuh juga butuh waktu untuk pulih teman berdua. Sekarang banyak pelatih kebugaran mengingatkan kalau recovery adalah bagian dari latihan, bukan tanda malas nih. Saat istirahat, otot memperbaiki diri sehingga performa justru meningkat. Kalau dipaksa latihan terus tanpa jeda, risiko cedera, kelelahan, sampai performa menurun jadi lebih besar nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, jangan lupa sisipkan 1-2 hari recovery dalam seminggu, tidur yang cukup, dan tetap penuhi kebutuhan protein agar hasil olahraga lebih maksimal nih teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan tinggal malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Kita masuk ke segmen kedua, masih bahas tentang frugal living tadi ya teman Pro 2 ya. Ini di era gempuran medsos kayak sekarang teman Pro 2, kita emang sering ini ya, apa sih, terjebak gaya hidup yang wah konsumtif banget. Aku sendiri kadang juga ngerasa teman Pro 2 ya, konsumtif cuma gara-gara pengen kelihatan keren ataupun ikutan tren-tren terbaru masa kini teman Pro 2. Padahal beli barang demi gengsi ini kalau bisa diibaratkan kayak apa ya, mengejar bayangan guys yang gak bakal ada habisnya gitu ya. Kamu bisa cari ibarat yang lain gitu ya. Nah, prinsip frugal living ini ngarahin kita untuk melihat nilai jangka panjang dari setiap uang yang kita keluarin teman Pro 2. Daripada beli hal-hal kekinian tiap hari, kadang aku mikirnya juga gitu juga. Atau gonta-ganti baju demi foto doang yang cuma beberapa kali dilihat doang teman Pro 2. Alangkah baiknya uangnya dialokasikan ke tabungan, atau mungkin buat kamu yang udah melek investasi bisa juga, atau hal-hal yang bikin kamu berkembang teman Pro 2. Karena keren yang sesungguhnya itu pas kamu punya finansial yang stabil. Siapa sih yang gak mau teman Pro 2 di usia muda finansialnya udah stabil? Ah mantap

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Jangan sampai kamu gak menerapkan frugal living teman dua sampai akhirnya jadi luka yang luas ya. Kayak lagunya Sammy Seymour Hangkir barusan gitu ya teman dua ya. Nah alasan terbesar guys kenapa kamu harus mulai menerapkan frugal living dari sekarang. Hasil dari kebiasaan hemat cerdas ini bukan cuma tabungan yang numpuk aja teman dua. Tapi kamu punya rasa tenang dan juga kebebasan di masa depan, financial freedom teman Rodua. Jadi pas kamu punya dana darurat atau mungkin tabungan yang cukup gitu ya, kamu gak bakal tuh mudah panik kalau ada situasi yang tidak terduga. Namanya aja hidup ya, kadang derder teman Rodua, tidak ada yang tahu guys. Kamu jadi punya kontrol penuh atas hidup dan juga keputusan karir kamu ke masa depan gitu ya. Pokoknya mulai sekarang kita atur prioritas keuangan dari sekarang teman Rodua. Hemat gayanya dan nikmatin rasa nyaman, rasa tenang masa depan bareng Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. Hari ini singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yo guys, masih bareng aku Zaki. Nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Spesial malam hari ini, malam minggu buat kamu guys. Jadi buat kamu yang tidak ada agenda khusus, yuk langsung merapat aja. Kita request-request lagu tentunya untuk nemenin malam minggu kamu. Kira-kira ada teman Pro 2 yang lagi galau kah malam hari ini? Aduh, zaman sekarang masih galau, jangan ya deh ya. Mendingan happy-happy, seru-seruan bareng Pro 2 malam hari ini. Yang mau request lagu, ayo aku tungguin sampai jam 10. 2 jam lama teman Pro 2, jadi santai aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol juga nanti ya. Buat kamu yang ingin join, langsung sikat di TikTok. Udah banyak teman Pro 2 yang udah join. Langsung aja dicari TikToknya RRI underscore Singaraja. Ataupun yang mau main cepet, langsung di WhatsApp aja guys. Di WA kita di 0811-399-1054. Kalau gitu kita baca dulu. Ada di mana tadi ya WhatsApp-nya ya? Bentar guys. Ada dari II Kak Nangboy di Kalimantan Selatan, minta lagunya dari Becky Lemonade Ice Spa. Oke, ditunggu ya. Salamnya untuk semuanya aja. Jangan lupa minum air putih. Iya, bener teman Pro 2. Di cuaca yang memang tidak menentu, bukan tidak menentu sih. Cuaca panas kayak sekarang guys, jangan lupa untuk ini banyak-banyak minum teman Pro 2 ya, biar gak kekurangan cairan alias dehidrasi. Ditunggu ya Kak Nangboy, lagunya Becky Lemonade buat Ice Spa buat Kak Nangboy bentar lagi. Next ada Kak Bunga yang minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semestanya, lagu kebanggaannya Kak Flower nih tempatnya ya. Terus ada Kak Akbar yang minta lagunya dari Perunggu, bebas yang mana aja kita sikat. Nanti kita kasih ke 33 kali dari Perunggu, spesial untuk Kak Akbar malam hari ini. Yang lainnya teman Pro 2 di malam minggu jangan mau ketinggalan, langsung aja wawah di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Next song kita ke Aespa dengan Lemonade, spesial untuk Kak Nangboy.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Perunggu 33 kali spesial untuk Kak Akbar malam hari ini. Gimana Kak Akbar ya? Sambil dengerin lagu tadi, dia sambil cerita teman Pro 2 karena tangannya sakit. Kenapa tuh? Gitu ya. Dia pemain voli teman Pro 2 biasa, habis sparring sama klub sebelah, ya enggak Kak Akbar? Ditunggu nanti sparring bareng Jagi juga ya. Aku kasih jadi toser ya. Kak Akbar silahkan untuk jadi tukang pukul alias smash-nya. Next song, kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2. Kita ke Kak Nindya dulu. Minta lagunya dari Anji Carvalho dengan Sebatas Mimpi. Oke, ditunggu Kak Nindya. Malam minggu apa sih yang gak buat Kak Nindya? Next ada untuk Kak Stay alias Kak Cantik ya sebutannya dia. Kak Cantik memang cantik orangnya guys. Minta lagunya dari Kahitna dengan Titik Nadir. Oke, ditunggu ya Kak Stay ya. Next ada Kak Esi Wilviana yang malam hari ini. Tadi udah join belum dia ya? Gak tahu nih guys. Coba aku cek dulu. Sambil kita absen juga malam hari ini teman Pro 2. Ada Kak Sri Selalu, halo. Kak Alvino Suranegoro, halo. Kak Ari 1818, halo. Kak Virgo, halo juga Kak Virgo. Terus ada Kak Purnia sih, Ketut NL. Selamat malam pokoknya teman Pro 2 yang lagi join di live TikTok kita malam hari ini. Silakan di komen-komen teman Pro 2 yang mau request lagu apa, karena kita lama sampai jam 10. Nanti enjoy, santai, take your time sambil kita ngobrol-ngobrol malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Next song kalau gitu kita ke Sebatas Mimpi dari Anji Carvalho spesial untuk Kak Nindya. Enjoy guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tulus Teh Hijau, teman Pro 2 spesial untuk Kak Esi Wilviana malam hari ini udah diputerin ya. Thank you Kak Esi, tapi kayaknya dia belum join kah di live TikTok? Tadi by way aja dia ya, tapi ditunggu deh buat Kak Esi Wilviana malam hari. Thank you Kak Esi. Buat kamu guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam ya. Sekarang udah menit ke-42, lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Enjoy selalu teman Pro 2 menikmati waktu malam minggu kalian semuanya malam hari ini. Ingat, meskipun malam minggu, jangan pulang terlalu larut ya teman Pro 2 ya. Ada keluarga yang menunggu di rumah guys, sehat-sehat pokoknya buat kamu semuanya malam hari ini. Yang lagi di jalan, kira-kira bakal kemana sih teman Pro 2? Info-info bisa kali ke WhatsApp teman Pro 2 ya di 0811-399-1054. Siapa tahu dari informasi kamu ada hal penting yang bisa bikin teman Pro 2 yang lagi di jalan lainnya makin waspada juga gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diinformasikan, langsung kirim ke kita aja. Nanti kita share juga sama teman Pro 2 yang lainnya ya. Next song, kita ke Kak Sria selalu minta lagunya dari Nona dengan Hong. Oke, ditunggu Kak Sria. Next ada Kak Ari 1818 minta lagunya dari mana? Dari Adrian Khalif 2001 kali. Enggak gitu nadanya, lupa, nanti aja dengerin sendiri ya teman Pro 2 ya. Terus ada Nini Zeran yang minta lagunya dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Iya nih teman Pro 2, lama banget ya belum hujan, padahal tadi sore ya untuk Lia Singer aja tuh sempet mendung, tapi aku kira wah hujan nih guys, hujan. Wah belum juga ternyata teman Pro 2 ya, padahal cuacanya gerah, banyak debunya. Aduh, memang tidak pernah serindu ini sama hujan teman Pro 2. Setuju gak teman Pro 2? Jadi semoga cepat hujan untuk beberapa daerah di Indonesia, karena kabarnya juga masih ada daerah-daerah yang masih kena kabut asap karena kebakaran teman Pro 2. Nah itulah makanya kita sangat mengharapkan untuk segera turun hujan ya. Makanya nih Nini Ziaran minta lagunya dari Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Thank you, ditunggu Nini Ziaran lagunya malam hari ini ya. Next song kalau gitu kita ke Hong dulu untuk Kak Sri selalu dari Nona.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ibn Gitaf dengan sedih aku sebelum hujan, requestan dari Nini Zeren malam hari ini. Thank you nih. Ditunggu ya Nini besok lagi ya. Besok sama siapa? Nanti aku spill ya Nini ya. Next song guys, kita masih di segmen request time malam hari ini, menemenin kamu sampai jam 10. Ini baru jam 9 kurang 6 menit teman berdua. Jadi yang gini request lagu ayo silahkan di WhatsApp kita ya. Calvino minta lagunya dari Dikta yang mana aja, katanya kangen lagunya, kangen suaranya Dikta ini ya. Dikta minta lagunya Dikta, kita kasih yang Cintamu Luar Biasa. Wah lagunya so sweet malam hari ini ya. Terus Kak Echa minta lagunya Astaga Bercanda gitu ya. Ditunggu Kak Echa ya Echa. Terus ada Bu Resmi minta lagunya dari Mahalini. Untuk yang bersamanya, aduh. Untuk yang bersamanya, ini lagunya cukup deep teman berdua. Jadi kita resapi bareng-bareng malam hari ini, di malam minggu ini ya. Semoga lagunya juga nyampe buat kamu yang mungkin lagi merasakan hal yang sama, sama lagu yang bakal dinyanyiin sama Mahal ini bentar lagi ya. Untuk yang bersamanya, yang ingin request, silakan. Kita masih punya 1 jam buat kamu sampai jam 10 nanti. Next song, Cintamu Luar Biasa, Dikta.

0: time for request time.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yo teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan tinggal malam-malam Pro 2. Herli singgir aja teman terbaik kamu ya. Kita calm down dulu lah teman Pro 2 ya. Karena lagunya abis ini dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagunya requestan siapa sih Kak Zaki? Lagunya requestan Kak Virgo malam hari ini. Next ada Kak Vino juga yang minta lagunya dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Iya teman Pro 2, kita sebagai insan manusia memang diharuskan untuk always happy in every situation ya teman Pro 2. Di setiap situasi kita harus bahagia. Setuju? Betul apa betul teman Pro 2? Betul ya. Buat kamu yang baru gabung, selamat malam aja. Sekarang udah menit 10 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang oh iya, buat kamu guys, siaran ini juga bisa nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun ya teman Pro 2 ya. Silakan diinstal-install dan dinikmati segala fitur-fitur yang menarik. Fiturnya ada banyak teman Pro 2, jadi silakan dieksplor sendiri. Soalnya banyak juga teman Pro 2 yang lagi dengerin dan kebetulan ngasih tahu gitu ya, kak aku lagi dengerin via streaming. Wah thank you banget teman Pro 2 ya. Next song deh kalau gitu, kita ke Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Emang iya kota ini gak sama tanpamu?

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya yes, teman Brodu, masih di requestnya Brodu RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana tadi sedikit nostalgia ya teman Brodu, lagunya dari Garam dan Madu, Tensi Naik Kilas. Seru.

kerjaan atau apa teman Rodua, nanti bisa share ke WhatsApp kita juga. Nanti di segmen curhat kamu, sayangnya kita bukan bahas tentang itu ya teman Rodua ya. Tadi aku udah spill sih, kita nanti mau bahas tentang apa sama teman Rodua yang udah join di live TikTok kita malam hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran, nanti aku spill di awal segmen curhat kamu. Selalu teman Rodua, kita masih di segmen request time. Jadi buat kamu yang ingin request, ayo langsung disikat aja. Pak Budi, this song for you. Thank you to say dari Geisha Levronka.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2.

Yos, teman Pro 2 masih di requestan Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, udah setengah 10 lewat masih enjoy dengan malam minggunya atau memang sudah otw balik karena dicariin mama? Atau memang sengaja sendiri me time malam hari ini, tapi memang sebagai anak muda tuh me time penting teman Pro. Bukan penting sih, maksudnya boleh lah sekali-sekali me time gitu ya. Jadi di hiruk pikuk hari-hari ini selama satu minggu kemarin, jadi buat teman Rudo yang mungkin lagi burnout atau mungkin sibuk banget, capek rasanya pengen healing sendiri, silahkan teman Rudo. Jadi take your time ya, ambil waktu kamu sendiri, karena memang sepenting itu untuk mental health di zaman sekarang teman Rudo. Jadi sehat-sehat orang sehat ya, sehat-sehat orang sehat, sehat-sehat teman Rudo. Ini ada Kak Maco alias Kak Malas Komen. Ini pada unik-unik semua, kenapa dah ini username TikToknya Kak Maco ini. Tapi seru dia guys, Kak Maco ini Malas Komen ya, kita singkat aja Kak Maco. Minta lagunya dari Juicy Lucy featuring Adrian Khalif dengan Sialan. Oke, tadi aku bilang sialannya lagi gak di rumah, tapi maksa dia, ya udah kita puterin Sialan gitu ya. Dan teman Pro 2 yang mungkin lagi santai malam hari ini, jangan lupa untuk nyicil teman Pro 2, siapa tahu ada tugas-tugas penting yang harus dikumpul di hari Senin. Jadi meskipun malam minggu bisa kali ya, sambil me time, sambil nongkrong tipis-tipis malam hari ini, sambil bikin tugas lu. Kenapa tidak teman Pro 2 ya? Karena kalau nggak dibikin ya kalau kita sendiri yang nanti kelabakan kalau udah hamin-hamin mepet. Emangnya saya ngumpul tugas hamin-hamin? Wah jangan teman Pro 2 ya, jangan ya deh ya. Next song deh kalau gitu buat Kak Maco alias Malas Komen, minta Sialan Adrian Khalif featuring Juicy Lucy.

dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Delantis lampu merah teman Prodo, aduh aku puterin buat kamu malam hari ini, yaitu buat teman Prodo yang merasa ketinggalan. Jangan pernah ketinggalan teman Prodo, karena jalannya setiap instan, setiap orang itu beda-beda gitu ya. Kamu beda sama teman sebangku, itu wajar banget teman Prodo. Jadi tetap di jalannya teman Prodo, intinya tetap optimis dan juga selalu melangkah ke depan guys gitu ya. Next song, ini ada yang minta lagunya dari Kalab J featuring Bela Negara dengan Tak Mau Sendiri. Gimana teman Prodo, mau gak sendiri malam minggu sendiri? Harusnya sih oke aja ya teman Prodo ya. Semuanya gak harus tentang cinta kok teman Prodo ya. Nikmati waktumu sendiri, me time teman Prodo ya. Dan nanti langsung kita puterin lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan buat kamu semuanya malam hari. Dan juga thank you buat teman Prodo yang udah request, udah komen, udah join, udah nge-give, dan udah waduh banyak banget nih ngobrol dari tadi 2 jam ya, dari jam 8 sampai jam menjelang jam 10 waktu Indonesia Tengah. Bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu. Apa temanya nanti aku spill di awal segmen ya teman Pro 2. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. RRI Singer aja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki. Temenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya guys, yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam Minggu ya teman Pro 2. Kira-kira Minggu besok mau ngapain, mau kemana, atau ada aktivitas apa? Jalan-jalan mungkin sama doi teman Pro 2. Jalan-jalan sama doi, cakep. Jalan-jalan. Oke, teman Pro 2, kita mau bahas sesuatu di curhat kamu malam hari ini. Ada yang bisa tebak? Nggak bisa ya, karena aku belum kasih clue apa-apa ya teman Pro 2. Cluenya bendera merah. Apa? Mikir nggak? 1, 2, 3. Ya betul, red flag teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 mungkin kalau dengar kata red flag udah sering dengar gitu ya. Terutama kalau lagi ngobrolin tentang relationship, hubungan teman Pro 2. Sederhananya red flag ini tanda atau apa ya, kayak perilaku yang buat kita perlu lebih hati-hati dalam sebuah hubungan teman Pro 2, baik itu hubungan romantis maupun pertemanan guys. Misalnya seorang sering remin kita gitu ya, nggak menghargai batasan, atau mungkin membuat kita merasa nggak nyaman ketika sedang bareng mereka. Tapi teman Pro 2, jangan sampai setiap perbedaan kecil langsung dianggap wah red flag nih, red flag, red flag, red flag. Jangan ya teman Pro 2 ya. Namanya juga temenan atau deket sama seseorang pasti ada perbedaan sifat, pendapat, dan juga kebiasaan. Jadi yang lebih penting kita lihat dulu apakah perilaku mereka ini terjadi berulang-ulang kali dan gimana dampaknya terhadap kita teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal dia melakukan kesalahan ya, tapi gimana dia memperlakukan kita secara keseluruhan, semuanya secara unity teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin ingin share tentang red flag ini, punya teman red flag kah atau apa gitu, cara mengatasi teman red flag atau tips-tipsnya menghadapinya gimana, atau kamu yang red flag, aduh semoga enggak ya teman Pro 2 ya. Kita harus jadi green flag guys.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI singar aja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang red flag ya, teman Pro 2, bendera merah, guys. Nah, kalau dalam hubungan, salah satu hal yang perlu diperhatiin ini ketika seseorang enggak menghargai batasan ya, contohnya maksa kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita enggak pengen, guys. Terus terlalu ngatur pergaulan, terus apa lagi, coba merasa berhak nentuin dengan siapa kita boleh temenan. Jangan ya teman Pro 2 ya. Hubungan yang dekat ini tetap membutuhkan rasa saling menghargai lah teman Pro 2 ya, dan juga kita dikasih ruang untuk masing-masing punya kehidupan sendiri, jadi jangan terlalu mengekang juga. Selain itu, ini kuncinya komunikasi, guys. Ini komunikasi juga bisa terjadi, menjadi sign atau tanda yang perlu diperhatiin juga. Kalau setiap ada masalah selalu berujung pada saling menyalahkan, terus juga saling merendahkan, ngerendahin, atau mungkin buat pasangan merasa bersalah, tentu hubungan itu perlu dievaluasi ya teman. Masa kita apa-apa komunikasi sih komunikasi, tapi kalau ujung-ujungnya saling menyalahkan kan, waduh, percuma komunikasi ya. Jadi beda pendapat itu normal teman Pro 2, tapi cara menyelesaikan perbedaan itulah yang penting.

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

Ya, yeah, sembari sayup-sayup kita dengerin single dari Kiki Kemas, Tak Memilikimu ya teman Rodua. Ya ini ada hubungannya sama pembahasan kita malam hari ini tentang red flag. Jadi kalau kita udah terlalu di red flag kan orang, akhirnya tak memilikimu juga is okay teman Rodua. Toh itu salah dia juga ya teman Rodua. Jadi kita, kalau kita menemukan red flag dari seseorang guys, apa berarti kita harus langsung pergi atau mengakhiri hubungan? Jawabannya enggak selalu kayak gitu sih teman Rodua ya. Kadang ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa diomongin. Jadi daripada langsung ngambil tindakan, keputusan, ya kita coba dulu sampaikan apa yang bikin kita gak nyaman ke dia ya. Dari situ kita bisa lihat guys, dia mau dengerin dan coba untuk memperbaiki dirinya atau malah sebaliknya gitu ya. Tapi kalau udah berkali-kali guys terjadi terus-menerus dan seperti itu polanya dan bikin kita terus capek ya, tertekan, apalagi gak nyaman, bahkan batasan kita juga gak dihargai, mungkin sudah waktunya untuk kita kasih space, kasih jarak teman Rodua. Karena dalam konteks hubungan apapun gitu ya, kita gak harus terus bertahan cuma karena takut kehilangan seseorang teman Rodua. Menjaga hubungan itu penting, tapi menjaga diri sendiri juga gak kalah penting guys. Dan ini satu lagi ya, sebelum sibuk mencari red flag dari seseorang, coba sesekali lihat diri sendiri juga. Jangan-jangan nih tanpa sadar kita juga pernah jadi red flag buat orang lain.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Astu. Huam Anubhadra Kratoy Uyantu Swata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang saya hormati, dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, rasa syukur tak tindinya kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa. Tentunya berkat rahmat, anugerah, serta sinar suci beliaulah kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam mengarungi lika-liku suka duka kehidupan di dunia ini. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma. Semoga umat Sedharma dalam keadaan sehat bersama sanak keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengangkat yaitu sumber-sumber dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 44 yang berbunyi,

mengangkat kesadaran suci dari penjelmaan sebelumnya. Dengan sendirinya dia tertarik kepada prinsip-prinsip yoga. Kendati pun tanpa diupayakan, seorang rohaniawan yang ingin menemukan jawaban seperti itu selalu berada di atas prinsip-prinsip ritual dari kitab suci. Umat Sedharma yang kami muliakan, sabda Brahma di sini maksudnya adalah kitab-kitab suci Weda, termasuk aturan, perintah, dan larangan yang tercantum di sana. Dengan melaksanakan aturan Weda, kita dibantu untuk dapat melampauinya. Bila seseorang telah mahir dalam sabda Brahma, ia mencapai Brahman yang mengatasi sabda Brahman itu sendiri. Kemudian kepercayaan berakhir dalam pengalaman, bahasa akan lenyap dan ajaran-ajaran pun akan berangsur-angsur akan sirna. Perangsang untuk beragama didorong oleh belajar kitab suci atau partisipasi pada aliran kepercayaan. Biasanya belajar kitab suci Weda merupakan pemercepat pengaruh itu. Tetapi bila sekali saja kita terbangkitkan, itu sudah lebih dari cukup bagi kita, dan kita tak lagi perlu bantuan luar sehingga ia akan mengatasi sabda Brahma atau bimbingan institusi lainnya. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bersama bagaimana cara kita untuk dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan sabda-sabda suci Tuhan sehingga kita dapat mencapai yang namanya kehidupan Santi Jagadita. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat ulasan renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa, kami mohon maaf apabila ada ucapan kami, kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Santi, Santi, Santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

dari dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan.

0: Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, umat sedharma, dia dan dindinya kita panjatkan doa puja astuti kehadapan Ilahi yang luasa, karena atas rahmat dan anugerah beliau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama sanak saudara dan selalu dalam lindungannya, sehingga kembali kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara umat sedharma, tentunya menyimak intisari kitab Weda Pancamaweda Bhagavad Gita bab 6 sloka 9. Pemirsa umat sedharma yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial yang tidak luput pula dari bantuan orang lain. Hendaknya dapat bergaul dengan memiliki pandangan yang sama, artinya memperlakukan teman sebagai saudara kandung sendiri, tidak memiliki rasa iri hati, dengki, walaupun orang itu pernah sebagai musuh kita sendiri. Selalu kita berusaha bersikap setia seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 9 adalah sebagai berikut.

bulir misiati, yang artinya orang yang memiliki pandangan yang sama terhadap sahabat yang sangat setia, sahabat yang baik, yang bersikap bermusuhan, yang tidak memihak, yang bersikap sebagai penghubung, yang iri hati dan sanak keluarga. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang sudah sangat maju. Umat sedharma yang kami muliakan, bahwasanya berbahagialah kita diberi kesempatan menjelma menjadi manusia, karena dengan hidup sebagai manusia akan dapat membedakan karma baik maupun buruk. Disinilah kita hendaknya pandai-pandai untuk mencari teman ataupun sahabat. Hilangkan rasa kebencian, rasa dengki kepada seseorang. Tumbuhkanlah rasa kasih dan sayang antar sesama. Dan yang terpenting, perlakukanlah orang lain sama dengan diri kita sendiri. Apabila kita sudah bisa memperlakukannya demikian, maka rasa tenang dan damai akan selalu kita rasakan dalam mencapai atau menjalani hidup ini. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan melalui renungan dharma ini dapat menggugah hati pemirsa untuk selalu bersama-sama berkarma yang baik dalam hidup ini. Dan sebelum kami undur diri,

0: listening to Pro2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Teman Pro2, berita pertama. Maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius bagi pihak dan atau berbagai pihak. Dan fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Dan di tengah upaya untuk pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekankan. Dan pernikahan dini juga dikerap picu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, sampai kehamilan yang tidak direncanakan, dan hingga tekanan sosial dan budaya juga. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Dan kondisi ini juga berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk juga kemiskinan antar generasi. Sementara itu, tahun 2022 peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20-30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait dengan antrean panjang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali 20 Juli 2026. Dan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ada Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan bahwa persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Dan revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Dan selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pengendalian arus dan juga penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pembangunan buffer area, akses pendukung, serta penambahan armada kapal perbantuan. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Sepeda bareng gue Sadi yang pastinya untuk di edisi hari Minggu 20 September 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Gimana teman Pro 2? Weekend lagi nih. Tapi jangan sedih ya, walaupun besok hari Senin tetap kamu jalani weekend ini dengan baik atau mungkin juga dengan bahagia lah ya. Tapi gue sedih mau ingetin, walaupun hari yang membahagiakan, tapi jangan pernah seenaknya dalam bersikap. Ya, dalam arti ya dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan-jalan misalnya atau berwisata atau mungkin juga lainnya, aktivitas lainnya gitu ya, tetap mempertahankan yang namanya sopan santun guys ya, karena itu salah satu attitude yang perlu kita jaga, perlu kita punya, dan yang pastinya jangan sampai kita itu dicap orang lain tidak memiliki sopan santun guys. Emang sih kita itu apa ya, dididik ya dalam kehidupan sekarang itu gimana caranya menjaga yang namanya sopan santun, norma yang pastinya yang menjadi dasarnya ya. Dan yang pastinya buat kamu teman Pro 2 yang selalu menjaga sopan santun dan dididik oleh orang tua itu untuk menjaga sopan santun, harusnya memang mempraktekkan sopan santun dan bisa mencontohkan kepada orang lain yang untuk bersopan santun yang baik gitu guys. Oke, tapi sekarang anak muda jadi pertanyaan nih, sudahkah kamu sopan santun? Nah itu jadi pertanyaan. Terus apakah, gimana cara kamu untuk mempertahankan sikap sopan santun? Apakah perlu diingetin terus atau kamu mupuk dengan cara ya udah kamu itu emang dengerin kata orang tua atau yang lain ya guys? Oke, kamu bisa cerita ya, spill cara kamu untuk mempertahankan sikap sopan santun dan bagaimana cara kamu memberitahu orang lain untuk bersikap sopan santun di jika ada teman kamu yang tidak sopan di depan kamu ya. Bisa langsung di WhatsApp 081139911054, Facebook, Instagram dan TikTok RRI _Singaraja, dan jangan lupa bisa langsung di aplikasi kita RRI Digital.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-6806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke, nomor pre 2 sudah ada kakak Risa. Selamat pagi kak Adi. Kalau aku mempertahankan kesopanan, udah pasti harus karena aku juga mendidik anak-anak seperti itu. Tapi dengan cara yang lebih apa ya, lebih keras lah seperti zamanku. Karena kalau misalnya aku pakai ngajarin kesopanan untuk zaman yang Gen Z zaman sekarang, kayaknya bakal mental tipis sih. Tapi kalau misalnya dibawa di zamanku yang tahun 90-an, kayaknya mereka paham tentang kesopanan. Jadi aku mempertahankan kesopanan di keluarga dengan cara memang didikannya cukup keras agar mengerti sopan santun. Ya bagus sih. Jadi gak, ya walaupun gak otoriter banget gitu ya, tapi ngajarin anak-anak itu ya memang harus di posisinya yang apa ya, mungkin zaman tahun 80-90 itu bagus gitu guys, agar menciptakan generasi muda yang tahu sopan santun.

0: Sti,
1: ah,
0: healing yuk.
1: Healing in this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta?
2: Hah?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Ya, sore dua ada lagi nih, ada Kak Nina yang bilang kalau aku sopan santun, aku selalu jaga dan dididik sama orang tua aku untuk selalu sopan santun. Ya, contohnya dengan orang tua dan sesama teman pun aku juga harus sopan santun, walaupun sebenarnya selengean juga gak masalah gitu ya. Tapi ya sopan santun tetap harus dijaga, karena sopan santun itu adalah awal dimana kita itu bisa dinilai oleh orang lain. Bener banget tuh. Ya gimana kalau misalnya sopan santunnya gak ada, tapi posisinya ingin dinilai baik sama orang lain, kan gak mungkin dong. Bagus sih, Kak Nina. Thank you ya.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tung tung tung tung tung. Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
3: Emang boleh sepada itu?
4: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
5: Ya, selamat berdua di jam 7 pagi ada yang viral-viral. Dan ini dari Lombok ya. Ada anak-anak dari Kertaraharja, Lombok Utara, yang lagi bermain sepak bola di sebuah lapangan tanah, guys. Wah, mereka lagi bermain tanpa alas kaki di kepulan debu dengan hamparan sawah yang ngelilingin lapangan latar belakang si stadionnya, guys ya, atau lapangannya ya. Yang bikin viral adalah lapangan yang seadanya ini bisa main bola dengan ceria, yang pastinya dengan anak-anak yang bisa menghabiskan waktu dengan cara yang sederhana tapi seru gitu, guys. Jadi ini permainan ala apa ya, 90-an banget gitu ya. Aku keinget banget lagi pada zaman itu, posisinya kita ngeliat nyari lapangan untuk bisa bermain bola, guys. Dan ya udah seperti ini ya, bisa gitu, guys. Gimana rasanya ya kembali ke masa itu ya. Ini yang pasti yang like bikin viralnya adalah generasi milenial nih. Tahun 90-an gitu ya. Ya pastinya kangen banget sama masa-masa seperti itu. Aduh, jadi pingin.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Tomar Freddy 2. Dan ada yang viral dari Pantai Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, guys. Seekor hiu paus ya, sepanjang lebih dari 9 meter terdampar di Desa Matahora. Dan kali ini memang mengejutkan banget ya buat kita semua, Tomar Freddy 2. Kok bisa gitu, guys, terdampar gitu ya. Ada masalah apa? Apakah terdampar karena tidak tahu arah gitu ya, atau seperti apa, ada masalahnya. Dan hewan ini juga ditemukan dalam kondisi hidup di pukul 6 pagi karena air laut terus surut. Upaya penyelamatannya gagal, akhirnya tubuh tidak bisa kembali ke perairan.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, nomor kedua. Dan ada yang viral lagi dari Jakarta ya, untuk memperingati yaitu Hari Ozon Sedunia. Ruas jalan di protokol daerah arteri dan sekitarnya di ikon Jakarta yaitu di Monas akan dilakukan pemadaman ya. Bukan akan lagi, sudah semalam gitu, sudah terjadi guys ya. Dari jam 8.30 sampai 21.30 WIB gitu ya. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta Dudi Gardensi ya, yang bilang kalau pemadaman itu akan dilakukan di Monumen Nasional Monas, Patung Arjuna Wiwaha, dan jalan patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Dan pastinya ini untuk Hari Ozon Sedunia, memperingatinya gitu guys. Dan apa ya, bisa dibilang salah satu hal yang mencerminkan lah istilahnya, menghormati ozon gitu ya, membantu sedikit tidaknya ya, walaupun cuma setitik gitu guys ya. Tapi sampai viral guys gara-gara se-Jakarta gitu, istilahnya Monas itu tanpa lampu ya, biasanya terang benderang, hari kemarin sempat 1 jam tidak ada lampu yang nyala di sekitaran itu aja udah bisa dibilang satu hal yang cukup mengejutkan gitu guys ya, karena biasanya nggak mungkin ya, tetap karena hari Ozon makanya terjadi mungkin gitu guys. Keren banget sih.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja.

Oke, tema perlu dua jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang kesopanan dan juga pariwisata dan yang pastinya berbau tradisi yang ada di Bali, guys. Dan buat kamu yang pingin ikutan ya, bisa banget diobrolan nanti bersama teman-teman dari KMHD. Oke, kita sesaat lagi akan ngobrol sama teman-teman KMHD tentang kesopanan dan juga nilai tentang kesopanan dan juga agama dan tradisi adat di Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.